0: bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
8: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Saripulan, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan tenaga dan mengalami perubahan. Pada hasil pemeriksaan, pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI, pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 di rumah pasien pertama sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasangan jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan Ginting tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sukasalam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke deparasi asrama haji Aceh.
15: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sukasalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sukasalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sukasalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian di Prianto dari Kota Sukasalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Tulus Mudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu

Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Masih semangat pagi ini pendengar, matahari juga semakin tinggi ya, cahayanya juga luar biasa hari ini. Walaupun ini adalah hari Sabtu di mana kegiatan-kegiatan lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya ya. Dan Pro 1 RRI Palu masih akan terus menemani Anda di pagi ini. Untuk pencinta sepak bola, olahraga sepak bola maksudnya ya, jangan lewatkan pada pukul 9. Nanti kita akan sama-sama mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay. Seperti apa nanti pertandingannya pada pukul 9, Anda bisa dengarkan di Pro 1 RRI Palu dan tentunya di relay di seluruh disiarkan langsung seluruh Pro 1 se-Indonesia ya, dan juga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, teristimewa untuk Anda pencinta olahraga sepak bola, karena RRI tentunya ini akan terus menyiarkan sejumlah pertandingan yang sudah dijadwalkan ya untuk hari ini. Sekali lagi pada pukul 9 kita akan ikuti pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay. Oke, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita

kemegahan Piala Dunia 2026. Baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti

peti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peach dan PIG atau peach terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Untuk
1: berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama. Dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trail 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bigetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Bahasa RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini kita kembali bersama di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Karena hari ini adalah hari libur, hari free for semua, dari Jumat, Sabtu sampai besok kan hari Minggu, 3 hari. Jadi menikmati suasana berkumpul bersama keluarga dengan mendengarkan lagu-lagu lama dari RRI Palu untuk hari ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan kami di TikTok RRI Palu. Oke, di 0811-4560-3908. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, ada Agus Farman, ada Umar, ada Baby Brit, kemudian ada Umbran, ada Beta, kemudian ada Double R gitu. Oke, selamat siang RRI Palu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Bung Joko.
0: Yap, dengan?
1: Ah, maaf, kecilin suara saya lagi.
0: Siapa ini, Pak?
1: Baru an lagi, mengudara lagi.
0: Siapa? Ada. Pak Beni. Oke.
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Beni, sehat selalu hari ini. Oke, Pak Beni, mau dengar lagu apa, Pak?
1: Saya dengar lagunya Layu Sebelum Berkembang.
0: Siapa DP yang menyanyi itu ya?
1: Kalau biasa di bawah berarti dikaji atau bro tersulima.
0: Layu sebelum berkembang, Pak ya? Ya pernah siram-siram setunya Bapak DP bunga. Mau cari lu, Pak.
1: Makasih, Bung Joko.
0: Oke, sama-sama Pak Beni, sehat selalu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Baik, nanti ada dari Teti Kadi, Pak ya, berarti ya. Layu sebelum berkembang. Oke. Di 0811-4560-3908 untuk hari ini. Kemudian ada Marni Nayu. Oke, Om Ipi, terima kasih sudah bersama RRI untuk hari ini. Halo, siang RRI Palu.
2: Halo, siang pastilah.
0: Siang. Yap, dengan?
2: Dengan Pak Mahendra Lukmangga.
0: Oke, sehat selalu, Om.
2: Pokoknya sehat selalu.
0: Amin, amin. Betul-betul. Harus sehat lagi. Amin, amin, amin, Pak.
2: Ya, Kong, kondisi dan kesehatan.
0: Betul-betul. Kong dengar lagu apa lagi, Pak, ini?
2: Lagunya Aku Cinta Padamu dari Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari, eh?
2: Iya.
0: Waduh, for siapa ini lagu sebenarnya?
2: Siang-siang ini ada yang rindu, katanya.
0: Siapa lagi itu, Pak? Mau menung-menung mungkin Kong barindu, Pak, Bapak. Siapa, Pak? Siapa lagi itu, Pak? Boleh mau bilang?
2: Mabiri.
0: Di Mabiri, Pak, ya? Oke, deh, Pak. Itu Jo?
2: Siap selalu, Bung Joko.
0: Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sehari Sabtu kok ada yang orang bakirim lagi. Memang betul-betul lagi gitu. Oke, di 0811-4560-3908. Cuaca lagi hari ini, cuaca kadang-kadang lagi gitu. Tadi lagi panas, kuni bagi ujang. Ujang lagi panas lagi ini. Sebentar lagi ujang lagi ini. Oke lah. Kemudian yang mana lagi? Beta rindu. Rindu pas apa lagi, Pak? Beta rindu yang sudah bergabung di RRI Palu. Ada Om Rusdin Chun, gitu ya. Pasalnya mau request lagunya Panbers judul Cinta dan Permata. Pak Rusdin, tadi Panbers mau nyanyi ke siang. Nyana mungkin mau nyanyi dua kali tuh, Pak. Ke siang dua orang utuh, udah pesayang, Pak. Kalau mau nyanyi sampai dua kali. Mungkin ada yang lagu yang lain juga, Pak. Mau ganti, boleh? Oke lah, di 0811-4560-3908 ada dua lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama RRI Palu, selamat siang, sehat selalu hari ini. Karena hari ini adalah hari libur, bukan berarti ketuk tidak mau bekerja. Kerja no, di rumah, apalagi mau dikorek-korek. Tunggu sebentar lagi ketemu Lia dulu ini. Oke, di 0811-4560-3908 dan 455, bukan lagi ketemu 455. Halo, siang RRI. Waalaikumsalam. Ya, Oma.
3: Ya. Alpian.
0: Oke,
3: okay, Sebidu Sungai Musi.
0: Sebidu Sungai Musi. Oke, okay, sebentar pelagu Oma ya. Sudah so titip lihat Pak Opak tadi DP minyak. Omaknya enggak ada. Opak ada bapak pengawas, opak jadi pengawas buat tebang pohon kelapa. Oke, Omak, sabantar ya. Ini lagu Omak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Omak. Sehat selalu for opak ya. Opak ada pengawas tadi, makan tak buru-buru tadi, Omak. Tidak lama. Kita langsung dengarkan lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI Palu. Kopi Tony Palu. Terima kasih, Om, sudah bergabung bersama RRI Palu untuk siang ini ya.

0: Okay lah. Kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Alfian dengan Sebiduk di Sungai Musi. Kalau orang Palembang itu ada sebutan Wong Kito Galo. Wong Kito Galo itu adalah kita semua adalah orang kita gitu ya. Sungai Musi itu sungai terpanjang kelima itu dari yang ada, karena panjang mencapai kurang lebih 750 sekian kilometer lah. Jadi apa? Jadi sungai terpanjang kedua kalau di Sumatera. Kalau di sebutannya itu adalah julukan Batanghari 9 gitu ya. Karena ada Oki gitu di situ ya. Ada Komering, ada Ogan, ada Lematang dan seterusnya. Kalau Wong Kito pasti pacalah tahu kalau tentang daerah itu. Okay lah, terima kasih sudah bersama RRI Palu. Kemudian di TikTok RRI Palu, Ibu Mariani Sahib nanti lagunya semoga bisa diputarkan dari Gus Plus. Kemudian Pak Rusdin Tun, ketut kayaknya Om Rusdin ini. Om sebenarnya bukan P Om, tapi F gitu. Faris RM gitu. Faris Rustamunaf. Om tulisnya adalah Paris gitu ya. Akhirnya jadi kayak Feki jadi Peki gitu kan. Okay, Om Kopi Tony nanti lagunya ya Om ya, dari Ermi Kulit dengan pertama dan terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan tayangan kami. Ibu Kerlut Mantiri, selamat siang, putarkan lagu Salam Kasih Sayang. Oh, Salam Sayang Kasih Sayang. Kung apa ini PRT Oma? Putar akang lagu Salam Sayang Kasih Sayang. Kipa Salam Sayang Kasih Sayang? Suka salam kung kasih le. Oke, sempat terpilih lagu ya. Duh, ini lebih nama ini bawahnya Ibu Carlot Mantir Pataku nu. Oke, terima kasih yang pasti sudah dengar RRI Palu untuk hari ini ya. Oke, di 0811-456-03908. Dan juga Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami live di TikTok RRI Palu, kita masih panjang waktunya sampai nanti di jam 2 siang atau di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Siang, RRI Palu. Siang. Halo.
1: Hah? Siang ceria.
0: Kau mimpin nama kau Nidio?
1: Bukan, lagu mau jadi rekuin.
0: Oh, saya kira namanya kumi Konidio.
1: Kan kumi sudah tahu nama.
0: Siapa? Siapa dia bilang esok yang ceria, eh?
1: Esok yang ceria.
0: Oke lah, sebentar itu tunggu tentang masalah lagunya, eh? Oke, terima kasih, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sehat selalu Ibu Maspa ya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Oke, selamat siang RRI Palu. Aduh, kia boleh ini. Halo, siang RRI. Aduh, kesiang. Halo, selamat siang RRI Palu. Oh, kesiang. Halo, siang RRI. Halo. Oh, kasihan semua menyerah gitu lama-lama. Aduh. Halo, siang RRI. Halo. Aduh. Lebih ujian ketuknya berat sekali. Halo. Aduh, mana lagi ketuknya lebih suara. Halo, siang RRI Palu. Halo, siang. Halo, selamat siang. Bagi jenguk ini tre-tre. Aduh. Di 0811-456-03908 untuk hari ini. Tapi kalau ada yang belum bisa bergabung, bisa nanti requestnya melalui apa namanya di TikTok RRI Palu ya. Agak repot nih kalau tumpang tindih hari ini. Di 0811-456-03908. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di RRI Palu hari ini. Oke, okay. Topo balu roti. Jadi kami biasanya topo balu no apa? Okay lah. Nanti lagunya didengarkan untuk hari ini yang sudah memilih lagu di TikTok RRI Palu ya. Nanti lagunya boleh didengarkan bersama untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Jadi hari Sabtu biasa hari Minggu dan kemudian semua kumpul di rumah ya gini jadinya. Halo, siang RRI Palu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang RRI. Halo. Aduh, Halo, siang Om. Dengan siapa ini? Halo? Halo? Aduh, begini jawab kata, lebih bagusnya kita dengar jenis lagu, nanti boleh request di TikTok era Ripalo, Jo.

0: Mas tidur ya. Oke lah, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Kita sudah menikmati Opinion Show. Ini grupnya adalah Opera ya, Opera. Tapi tidak ada di Bevan Java. Ini lagu dirilis, kalau saya tidak benar berarti salah, tapi kalau saya benar berarti kumi yang salah, tahun 2000-an. Ini album Terjalin Kembali. Oh sorry, Terjadi Kembali. Kalau Terjalin Kembali itu Black Sweet gitu ya. Lagunya adalah Hentikan Saja. Pesan dari lagu ini adalah dia ketemu seseorang di Layana, tuh begitu, bercerita tentang penyesalan dalam sebuah hubungan dengan lirik ikonik, andaikan dulu kau dan aku tak bertemu, begitu. Jadi pernah lagu ini mau di remake rencananya, lagu ini dengan sentuhan aransemen baru tapi gak kena, tetap lagunya tetap yang enak yang pertama tadi. Terima kasih sudah request lagu ini. DP Bos memang lagu-lagu yang begitu variatif. Masa kok lagu-lagu itu terus? Oke toh. DP kemudian Kopi Tony Palu. Makasih Bung Joko di pelagu. Terima kasih juga. Kemudian ada Topo Balu Roti Kumiu. Topo Balu Roti namanya Kumiu ya. Itu. Kemudian ada Sutino Abdullah. Manado pasti ini. Kalau Sutino berarti Manado dia. Kemudian ini aduh ini dapat tahun di BBY ini apa ini BBY ini? Terus itu dapat tahu DP nama no siksaan. Aduh. Kalau DP nama ini BB ini dapat aku kagel ya mamanya Lili ini BB ini babai. BBY kagel babai. Iya kan? Terima kasih sudah mendengarkan dari Palu hari ini ya. Oke, di 0811 4560 3908, tapi dapat aku kalau mau buka telepon Masule yang lain, Masule tetap tundis terus. Aduh. Oke lah, kemudian kalau bahasa Indonesia apa itu tulisannya? Carlot Mantiri itu apa? Oke lah, huh? Oh gitu ya, oke. Kan kadang-kadang pengucapannya beda-beda. Halo, siang RRI Palu. Halo.
1: Siang Pak Stella.
0: Siang. Ding siapa ibu?
1: Ibu Suryani.
0: Ibu Suryani, Suryani di mana?
1: Di Miangas 6.
0: Miangas 6. Oh, tak kira katuk di Pulau Miangas, kong tover kalau Pulau Miangas berarti pun ke Palu. Oke, ibu mau dengar lagu apa ibu?
1: Boleh lagunya.
0: Boleh lekat ufor ibu. Mak kasihan tadi Desi Ratnasari semua nyanyi kasih ibu. Masih ibu suruh nyanyi ulang. Iyo, bar dia Desi Ratnasari kasih ada riwayat penyakit pneumonia dia ibu. Jadi setengah mati dia bernapas.

0: Kalau mau nyanyi ulang, kasih yang ibu gak sayang padi ya. Ganti yang lain boleh ibu.
1: Ganti
0: yang lain. Iya, ganti yang lain Jo.
1: Anu Jo, Cetare Senata.
0: Apa itu dari judul?
1: Hati yang luka.
0: Oh, kasih yang ibu. Siapa yang kasih sakit Pak Ibu? Hah? Udah puasa yang kasih yang sama-sama ibu, sama-sama ibu, sehat selalu juga for ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu ikonik banget, dan kemudian waktu itu masih apa, dulu masih ada kan departemen penerangan itu ya, kemudian dicekal lagu ini, lagu dari Betare Sonata. Lagunya katanya agak lebih mewek-mewek sih, padahal kemudian berikutnya di salah satu stasiun televisi berapa belas tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian adalah stasiun televisi menayangkan siarannya Tim Termehek-mehek. Betul, sama juga ya. Halo siang RRI. Halo siang. Halo siang RRI Palu. Ih, komunya ada apa suara no. Halo siang RRI. Nih, kok siang. Halo siang RRI Palu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tuh? Tasuk kasih tuh. Kurang apa kita pe baik tuh? Tasuk kasih semua. Om Impul tuh itu?
2: Iya.
0: Oke, Kong.
2: boleh tambah satu.
0: Apa ya, itu?
2: Tahun 97 dan
0: apa itu?
2: Kita pilihkan.
0: Siapa itu? Siapa yang menyanyi? Siapa yang menyanyi?
2: Ungu.
3: Siapa yang menyanyi?
0: Hah?
2: Ungu, bayang semu.
0: Ungu. Ungu. Aduh, ya, tinggal mati nih telepon nih. Jadi oke lah, kita cuma samar-samar kita dengar tadi. Oke, di 0811-4560-3908 dan di TikTok RRI Palu ada NH, kemudian lagu yang tadi ada Kus Plus dengan Derita ya. Oke, saya cari dulu deritanya, mudah-mudahan nanti ketemu ya Bapak ya. Lagu dari Kus Plus dengan Derita, semoga bisa didengarkan hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Kemudian tadi ada lagu dari Faris Rustam Munaf, judulnya adalah Barcelona. Saya coba carikan juga lagunya dari Kus Plus dari Faris Rustam Munaf, itu legend juga lagunya itu ya. Selain Persimpangan ada Barcelona, dan kemudian Susi bla bla bla, saya enggak mau terus. Pernah dengar lagunya Faris Rustam Munaf? Susi namanya. Oh enggak. Biasa ini sih di Prodangdut jadi agak repot. Ketawa ratu. Karena memang dia pembawa acara yang anu apa digemari banyak orang kalau Prodangdut. Halo siang RRI Palu. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Om
4: Suan ini.
0: Oh ya Om Suan, nah kasih cepat Om, kaget langsung masuk penelpon yang lain, komuta tindis lagi dibakui. Oke, okay. Iya, melagu apa Om? Itu? Melagu apa Om? Ya?
4: Teringat di Tomohon, lagunya Tuar Tangkau.
0: Apa repit lagu Om?
4: Judulnya Untukmu Kekasih.
0: Untukmu Kekasih, enggak war-war ini anak bilang DP Julu di Bapong Tomohon.
4: Iya diuluan, ketemu tadi malam.
0: Bukan ingin teman di belanda pribadi judul baru di Bapong Tomohon. Ada Bapong Tomohon. Cuma cari dulu Om dari lagu yang kami pilih tadi, mudah-mudahan saya bisa dapat, karena itu lagu yang baru juga saya dengar. Paling tidak juga bisa menambah perbenaran kami untuk rangkaian lagu-lagu lama di program Pasti Anda Suka Tembang Lama.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk siang ini, dan kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu lama di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Kita jalan pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 1.
1: Info Pro 1.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama siang ini. Pemerintah Sulawesi Tengah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi dalam mendukung ketahanan pangan. Laporan Iketut Wiranata.
1: Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dalam memenuhi kebutuhan setiap rumah tangga, karena ketersediaan dan harga yang terjangkau menjadi faktor penting untuk menjadi perhatian pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Maju Jaya Desa Oloboju, Kabupaten Sigi, Muhammad Adam kepada RRI mengatakan, naiknya harga produk pangan di Sulawesi Tengah dipengaruhi beberapa faktor seperti menurunnya produksi di tingkat petani. Akibat dampak dari perubahan iklim, kondisi ini dapat memicu menurunnya ketersediaan atau stok pangan, sehingga berdampak terhadap fluktuasi harga pangan di pasar.
2: Memang terjadi kenaikan harga apabila panen raya ini selesai. Panen raya ini sejak pasca Idul Fitri lalu, ini terjadi kenaikan harga beras. Kalau komoditi lain seperti cabai, bawang itu juga terpengaruh dengan iklim. Baru-baru terjadi El Nino sehingga mempengaruhi daripada produksi cabai dan bawang.
1: Ditambahkan, untuk mendukung ketersediaan pangan dan harga yang stabil, diperlukan perhatian pemerintah terhadap penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian, seperti akses irigasi ke lahan produktif, sehingga dengan meningkatnya produksi pertanian, harga pangan akan lebih terjangkau.
0: Info Pro 1. PT Pelni Kantor Cabang Palu memastikan seluruh armada yang melayani rute melalui Pelabuhan Pantoloan siap beroperasi selama periode libur sekolah. Selain menjamin aspek keselamatan pelayaran, Pelni juga menyiapkan program diskon tiket bagi masyarakat yang akan bepergian menggunakan kapal laut. Laporan Sofyan.
3: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Kantor Cabang Palu memastikan kesiapan armada dan fasilitas penumpang dalam menghadapi periode libur sekolah tahun 2026. Periode angkutan libur sekolah tersebut diperkirakan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga Agustus mendatang. Kepala PT Pelni Kantor Cabang Palu Christian Mores Nenggolan mengatakan, seluruh kapal yang beroperasi melalui Pelabuhan Pantoloan telah menjalani pemeriksaan kelaik lautan dan ramcek sebelum berlayar. Menurut Christian, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran terpenuhi, mulai dari kondisi mesin, perlengkapan navigasi, hingga alat-alat keselamatan bagi para penumpang. Untuk melayani kebutuhan masyarakat selama masa liburan, Pelni Palu mengoperasikan dua armada utama, yakni KM Lambelu dan KM Dorolonda.
4: Baik, untuk momen libur anak sekolah, memang persiapan dilakukan sejak dini hari dan dari beberapa minggu yang lalu dari pemerintah, baik itu Kementerian Perhubungan dan instansi terkait, sudah ada himbauan untuk ataupun sudah ada instruksi untuk melakukan uji petik ataupun ramcek yang ada di beberapa pelabuhan home base, ya, yang memang itu untuk uji keselamatan di kapal-kapal penumpang di PT Pelni yang dicek saat kapal sedang sandar di pelabuhan tersebut, mulai dari keselamatannya, mesinnya, ataupun hal-hal navigasi lainnya yang mencakup seluruh kegiatan kapal saat beroperasi. Jadi memang itu sudah dilakukan ramcek atau uji petik, sehingga untuk mempersiapkan laik laut dari kapal tersebut dapat berangkat dengan aman dan lancar.
3: Christian menambahkan, pada periode libur sekolah kali ini, PT Pelni juga memberikan stimulus berupa diskon tiket kapal penumpang sebesar 30%. Program tersebut berlaku mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berencana bepergian agar segera melakukan pembelian tiket mengingat program diskon tersebut memiliki kuota terbatas. Apabila kuota telah terpenuhi, maka harga tiket akan kembali normal sesuai tarif yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk membeli tiket melalui kanal resmi PT Pelni guna menghindari praktik penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.
0: Info Pro 1. Fakultas Kedokteran dan Fakultas MIPA UNTAD berhasil mendapatkan rekomendasi sertifikasi ISO. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Universitas Terlaku terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan mutu tata kelola institusi dan layanan pendidikan tinggi di kancah nasional maupun internasional. Komitmen ini dibuktikan melalui pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SMOP yang ditutup secara resmi kemarin, di mana Fakultas Kedokteran dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sukses mendapat rekomendasi untuk meraih sertifikasi internasional ISO 2101. Berdasarkan hasil penilaian tim auditor dari PT TAFA Sertifikasi Indonesia, TSI Sertifikasi Internasional, sistem manajemen di Universitas Terlaku dinyatakan sudah sesuai standar, sehingga sertifikat ISO resmi direkomendasikan untuk terbit setelah beberapa perbaikan minor diselesaikan. Rektor UNTAR Profesor Amar menegaskan bahwa penutupan proses audit ini bukanlah sebuah formalitas administratif atau akhir dari sebuah proses, namun momen ini merupakan awal dari komitmen yang jauh lebih kuat untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan UNTAR. Rektor menekankan bahwa fokus utama dari implementasi standar internasional ini adalah transformasi pola pikir sumber daya manusia agar senantiasa berorientasi pada kepuasan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama.
6: Sekalian sertifikasi ISO ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa sebenarnya peningkatan audit ini harapan kita nanti tidak hanya pada dua fakultas yang ada, ya. Kenapa? Seperti yang dikatakan bahwa ISO 21001 ini adalah terkait dengan SMOP tadi, yaitu bagaimana sebuah unit memperlihatkan sistem manajemen organisasi untuk pendidikannya. Ya, yang kita mulai pada tahun ini dua fakultas. Di situ nanti kita bisa lihat bagaimana memaknai audit sebagai instrumen untuk peningkatan mutu. Jadi tujuannya itu adalah peningkatan mutu. Kemudian juga ini nanti bisa menguatkan implementasi MOP ini dalam seluruh proses Tridharma. Jadi bisa jadi ini ada punya keterkaitan juga nanti dengan sistem SIGA 8 ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut.
5: Selain memperbaiki tata kelola internal implementasi ISO 2101, diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan UNTAD dalam menjawab tantangan pembangunan daerah maupun global yang dinamis. Mulai penerapan standar ISO ini, Fakultas Kedokteran dan Fakultas MIPA diharapkan menjadi role model yang menularkan budaya mutu ke berbagai unit kerja dan fakultas lain di lingkungan UNTAD. Sertifikasi ISO 2101-2018 ini mencakup penyediaan layanan pendidikan tinggi yang meliputi aspek pengelolaan sumber daya, perencanaan proses pendidikan, hingga pengukuran kepuasan mahasiswa. Secara spesifik, ruang lingkup sertifikasi ini menyasar program studi di dua fakultas pionir, yakni Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Kedokteran, Profesi Dokter dan Diploma 3 Keperawatan, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi, Fisika, Statistika, dan Matematika.
0: Info Pro 1. Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan siswa Sekolah Raya Terintegrasi 20 Kota Palu. Mada Trestia Danto, siswa kelas 10 yang berasal dari Desa Wasa, Lembah Napu, berhasil lolos ke 6 besar dalam ajang apresiasi Duta Generasi Berencana atau Jenre Kota Palu 2026.
7: Prestasi yang diraih Mada pada ajang apresiasi Duta Genre Kota Palu tahun 2026 bukan hal yang mudah. Sejak ayahnya meninggal dunia, kebutuhan pendidikan hanya ditanggung oleh sang ibu. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas kerap menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan sekolah, bahkan terkadang ibunya harus berhutang untuk membeli buku pelajaran agar Mada tetap dapat bersekolah. Keterbatasan tersebut justru menjadi motivasi bagi Mada untuk terus berjuang dan memanfaatkan kesempatan yang diperoleh di sekolah rakyat. Ia berkomitmen belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengubah masa depan dirinya dan keluarga. Kerja keras tersebut akhirnya membuahkan hasil. Mada berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga lolos ke posisi 6 besar pada ajang apresiasi Duta Genre Kota Palu tahun 2026. Sebuah prestasi yang tidak hanya membanggakan dirinya dan keluarga, tetapi juga Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Kota Palu.
8: Kayak sudah ditunjukkan selempang Duta Genre, terus Mada berpikir, mungkin kalau Mada tidak sekolah di sekolah rakyat, tidak mau dapat prestasi seperti ini, tidak mau dapat piala seperti ini. Menangis sih kayak Bapak terlihat dan Mada begini, kayak prestasi yang Mada raih itu cuma bisa dilihat mama, kayak kepala sekolah, teman-teman.
7: Prestasi yang diraih Mada menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk meraih keberhasilan. Dengan dukungan pendidikan yang tepat, semangat belajar yang tinggi, serta kerja keras, siswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mewujudkan cita-cita. Susanti Akataba melaporkan.
0: Info Pro 1. Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah hadirkan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan Muhammad Sidik.
9: Sebagai bagian dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah kembali menghadirkan kegiatan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut terbagi dari berbagai kategori yakni off-road jelajah Lembah Palu, trail adventure, Vespa Touring, RC Adventure, hingga drag bike dan race Bayangkara. Beragam rangkaian kegiatan tersebut secara resmi mulai dilaksanakan usai dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Nasri pagi tadi di Mako Polda Sulawesi Tengah, dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Nasri menyebut kegiatan olahraga otomotif ini bukan hanya sekadar menguji ketangkasan, melainkan sebagai wadah silaturahmi serta menjadi bagian dalam upaya promosi wisata di Sulawesi Tengah. Melalui Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 ini juga diharapkan mampu melahirkan regenerasi untuk disiapkan mengikuti event baik di tingkat nasional maupun internasional.
10: Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai ajang untuk meningkatkan dan memperkenalkan olahraga otomotif dalam menguji ketangkasan mengemudi dan berkendara, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dan persahabatan antara sesama pecinta otomotif di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya, serta memiliki manfaat ekonomi berupa promosi tempat-tempat wisata di wilayah Sulawesi Tengah dan juga kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Saya berharap melalui event ini kita dapat mengangkat olahraga otomotif di Provinsi Sulawesi Tengah dan menghasilkan bibit-bibit yang handal guna mengikuti event-event selanjutnya, baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional.
9: Brigjen Pol Nasri menambahkan, selain kegiatan otomotif, para peserta juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti lingkungan, serta memberikan makan bergizi gratis. Hal itu menurutnya sebagai wujud kepedulian dan kontribusi nyata kepolisian untuk masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat melalui olahraga, hiburan, kepedulian sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
0: Info Pro 1. Pendengar kita ke berita yang terakhir, menangkal berbagai isu yang bersifat provokatif, masyarakat Tojo Una-Una terutama penggiat sosial media diharapkan tidak terhasut oleh berita-berita hoax.
11: Menyikapi hal tersebut, salah satu tokoh masyarakat Munawar mengaku sebagai user memilih untuk mengabaikan informasi yang diterima sebab baginya hoax dapat menyesatkan pengguna media sosial apabila tidak bijak menyikapi dan mencermati pesan-pesan yang diterima.
12: Saya memahami bahwa ketika misalnya itu adalah informasi hoax, ya sebagai user pengguna medsos memfilter. Kalau saya di skip atau dihapus, tidak disebarluaskan kan? Karena akan malah membuat kesesatan publik.
11: Masyarakat harus bijak dengan tidak mudah terkontaminasi informasi lewat sosial media. Penanggulangan bahaya berita bohong atau hoax perlu melibatkan semua pihak. Karena itu menurut Munawar, keikutsertaan masyarakat terutama para penggiat sosial media dan aparat penegak hukum menangkal bahaya hoax sangat penting. Ibnu Abbas

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan program Masa Tua dari Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda dulu untuk rangkaian lagu-lagu Indonesia menemani Anda sore ini. Saat lagi kita akan dengarkan saat dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Palu, kanal informasi dan inspirasi sore ini. Dan kembali kita bersama di ruang Green Radio, ruang inspirasi dan informasi untuk tetap menjaga bumi, tetap lestari. Nah, saya panggilnya adalah sahabat Green Radio lah sore ini. Sebagian mungkin tahu bahwa plastik yang kita gunakan setiap hari itu tidak benar-benar hilang ketika dibuang. Seiring waktu plastik akan terurai, tapi menjadi partikel-partikel yang sangat kecil itu dikenal dengan nama mikroplastik. Ukurannya itu kadang-kadang itu apa ya, nyaris tidak membuat kita melihat, tapi kemudian kita membuangnya justru ke sungai, pantai, laut, bahkan masuk ke dalam tubuh sebagai organisme laut. Nah, di wilayah pesisir seperti kita di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, keberadaan mikroplastik ini menjadi ancaman serius bagi ekosistem, dan partikel ini kemudian mencemari sedimen pantai, mengganggu keseimbangan lingkungan, dan membahayakan berbagai biota laut mulai dari plankton, kerang, ikan, sampai penyu. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, mikroplastik ini dapat masuk ke rantai makanan, kemudian berpotensi sampai ke kita di meja makan ketika kita menyantap ikan dan sebagainya. Lalu bagaimana dampak mikroplastik terhadap kesehatan ekosistem pesisir kita? Apa saja risiko yang mungkin ditimbulkan bagi biota laut dan manusia, serta langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi hal tersebut, khususnya pencemaran plastik sejak dari sumbernya? Kita bersama di program Green Radio hari ini dengan tema dampak mikroplastik terhadap lingkungan pesisir, biota laut, dan potensi risiko kesehatan. Telah hadir narasumber kami, yang satunya jauh di sana, terima kasih sudah bersama RRI Palu, dan yang satunya ini baru hadir karena memang cuaca Palu dan sekitarnya lagi sedang tidak baik-baik saja, begitu ya Mbak Min ya? Iya, oh, iya. Jadi, oke, saya menyapa dulu ada teman-teman dari peneliti Ekoton jauh di Surabaya, Jawa Timur, Alaika Rahmatullah. Assalamualaikum, Mas.
1: Iya, Mas.
0: Iya, terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk hari ini, Mas.
1: Ya, terima kasih kembali sudah diberi kesempatan untuk berbagi.
0: Oke, baik. Salam buat teman-teman Ekoton ya. Dan kemudian di studio hari ini sudah ada perkumpulan jurnalis perempuan PJP ya. Sulteng Kota Palu atau Morowali?
2: Sulteng.
0: Oh, Sulteng.
2: Boleh juga.
0: Ada Mbak Min Rifai, keseharian beliau adalah jurnalis. Nah, terima kasih sudah hadir di sini Mbak Min. Walaupun juga hujan, apresiasi RRI buat Anda dan juga teman-teman di PJP. Baik, kita langsung bahas saja terkait dengan dampak mikroplastik. Kita sudah bersama teman-teman, ini agak repot menyebutnya, tapi kalau lebih gampang adalah Ekoton ya, Mas. Manggilnya Mas Alaika, Alex atau Rahmatullah, Mas Allah. Manggilnya apa, Mas? Alex, Mas.
1: Alex aja, Mas.
0: Wah, gaya temen rek, Alex gitu. Oke. Teman-teman dari Ecological Observation Wetland Conservation gitu ya, Ekoton ini ya. Ekoton ini kalau saya keliru nanti diluruskan. Berdiri dari tahun 2000, Mas ya. Ekoton dari tahun 2000 ya.
1: Betul sekali, di awal tahun 2000.
0: Tahun 2000 sama Mas siapa? Mas Prigi ya. Oke. Okay. Salam sama Mas Prigi. Oke. Okay. Mungkin Mas Alex, banyak kan orang masih menganggap ini plastik kan, seperti di awal saya sampaikan, plastik itu hanya masalah estetika aja, masalah estetika lingkungan. Seberapa serius kemudian ancaman mikroplastik bagi ekosistem pesisir saat ini, Mas Alex? Silakan, Mas.
1: Ya, jadi memang ancaman plastik di ekosistem pesisir itu sangat mengerikan untuk saat ini ya, karena data yang kami punya ternyata Indonesia itu menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di lautan nomor 3 di dunia itu. Jadi memang kita itu ya sejauh ini garis pantai kita itu sudah dipenuhi oleh sampah-sampah plastik. Kalau di Indonesia kemarin teman-teman Ekoton 2022 itu melakukan ekspedisi Sungai Nusantara, terutama di kawasan Indonesia Timur, daerah Sulawesi, kemudian Maluku, sampai di Papua, itu ternyata banyak sekali sampah-sampah yang kemudian bocor ke lingkungan. Ini yang membuat kekhawatiran, karena dampak plastik ini bukan sekedar estetika saja, tapi ternyata memang sudah merambah masuk ke dalam sistem rantai makanan. Ini yang kemudian berbahaya bagi makhluk hidup, termasuk biota, bahkan terkonfirmasi juga berada di dalam tubuh manusia. Jadi seperti itu.
0: Iya, Mas Alex, kalau kita seperti Anda sampaikan, yang paling saat ini yang mendapat perhatian khusus dari teman-teman mungkin Ekoton adalah Indonesia bagian timur, Mas ya. Indonesia bagian timur.
1: Ya, salah satunya.
0: Salah satunya. Kenapa kemudian ekosistem pesisir itu selalu menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terhadap pencemaran mikroplastik sendiri, Mas?
1: Iya, jadi ekosistem pesisir itu kan kalau kita telisik kembali, sebenarnya itu asal-muasalnya salah satu sumber pencemaran kontribusi sampah plastik yang berada di lingkungan, di lautan, atau termasuk di pesisir, itu kan sumbernya berasal dari sungai. Kalau di pesisir itu kan termasuk kawasan hilir ya, kalau kita telaah, kalau di di kawasan das gitu, kalau ekosistem pesisir itu kan ada di kawasan hilir gitu, atau estuari. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu kawasan yang mengakumulasi daripada sampah-sampah yang mulai dari yang berada di kawasan hulu, kemudian tengah. Jadi yang terdampak sebenarnya ya kawasan-kawasan hilir, termasuk kawasan pesisir gitu. Jadi ini yang kemudian kasihan juga ya sebenarnya kalau kita membandingkan mengenai kesehatan secara ekologinya. Jadi kawasan pesisir ini termasuk salah satu kawasan yang rentan, kemudian terdampak, dan memang terbukti sekarang nelayan-nelayan kita itu banyak sekali ketika mereka yang biasanya mendapatkan ikan yang melimpah, ternyata ketika mereka berburu ikan, menjaring ataupun menjala ikan, yang didapatkan sekarang sampah. Bahkan prediksi dari United Nations Environmental Program atau UNEP, jadi lembaga lingkungan di bawah PBB, itu 2050 nantinya itu akan lebih banyak sampah plastik daripada jumlah ikan yang berada di lautan.
0: Ini kan kalau kita berbicara terkait dengan tadi Anda menyebutkan adalah yang paling terpengaruh adalah kualitas lingkungan pesisir sendiri, Mas ya, termasuk juga seperti pantai, mangrove dan muara sungai tadi ya, seperti itu Mas ya. Iya. Ya. Keberadaan mikroplastik ini kemudian mengganggu nggak untuk fungsi ekologis kawasan mangrove dan misalnya kawasan mangrove atau juga mungkin padang lamun misalnya, Mas? Kalau memang iya, bagaimana mekanismenya, kayak mana, Mas Alex?
1: Ya tentu. Jadi dari sampah-sampah plastik yang kemudian berakhir di lautan, itu kan mereka kalau di laut itu kan tentu berbeda ya dengan di sungai ataupun di ekosistem lotik ya. Kayak kalau kita itu ngambilnya dari kayak misalnya danau atau rawa gitu, mereka nggak punya gelombang, nggak punya ombak gitu. Sementara masih ada catchment area atau tutupan, banyak pohonnya gitu ya. Tapi sementara kalau misalnya kita melihat kawasan pesisir gitu ya, selain di kawasan mangrove, kemudian di laut lepas, itu kan langsung mereka kena ombak, sampah plastiknya, kemudian juga kena sinar matahari secara langsung. Jadi ini kawasan pesisir ini mempercepat, termasuk lautan itu mempercepat ini fragmentasi ataupun dari sampah-sampah plastik makro kemudian menjadi partikel mikro kecil. Jadi serpihan-serpihan plastik kecil ini yang kemudian menjadi sumber polutan bagi biota. Jadi kayak misalnya yang dulunya ikan itu makannya fitoplankton gitu ya, itu sekarang punya mikroplastik, makanya ikan itu hanya mengalami kekenyangan semu, sehingga yang diganggu oleh si mikroplastik dia itu ternyata bersifat mengganggu sistem hormon daripada si ikan itu. Akhirnya ikannya nggak bisa berkembang biak, kemudian mati gitu ya. Makanya kita pernah kita menemukan juga ketika waktu ekspedisi itu, ternyata kita membedah lambung ikan itu banyak sekali ada serpihan-serpihan plastik mikro gitu. Jadi ada sampah-sampah plastik yang sudah cuil atau yang sudah terpecah kecil-kecil itu terakumulasi dalam sistem pencernaannya si ikan itu. Jadi terkonfirmasi seperti itu, dan kita teliti lagi, ternyata memang setelah diidentifikasi pakai mikroskop, kemudian dikonfirmasi pakai metode FTIR gitu ya, itu ternyata terkonfirmasi bahwasanya itu adalah mikroplastik. Nah, sejauh yang kami temukan selama kegiatan ekspedisi Sungai Nusantara di Indonesia Timur, itu rata-rata memang yang paling banyak sampah mikroplastik ini dia berasal dari fragmentasi atau pecahan dari plastik-plastik yang dia berasal dari kresek, kemudian plastik saset gitu ya. Kemudian juga ada yang dari polietilen atau botol-botol AMDK, air minum dalam kemasan. Jadi kekhawatiran ini yang kemudian membuat ketidakseimbangan ekosistem antara yang seharusnya dia hidup dengan sejahtera gitu ya. Ketika ada sampah masuk, akhirnya banyak yang mati, kemudian juga dari sisi keseimbangan ekologis itu juga terancam gitu ya. Termasuk di kalau kita ngomongin di mangrove gitu ya. Jadi ketika mangrove itu kan dia punya akar nafas gitu, kayak misalnya jenis rhizophora, dia kan mudah untuk menjerat sampah-sampah. Selain dia menjadi tameng bagi ombak yang gelombang besar gitu ya, tapi di sisi lain dia terdampak banyak plastik yang terjerat di akar mangrove. Yeah, akhirnya dampak jangka panjangnya adalah nggak akan bisa bernapas si mangrove itu, akhirnya mati. Jadi itu yang kemudian membuat kekhawatiran bagi kawan-kawan dari kami sebagai penelaah ekologi ya. Jadi itu yang seharusnya ini tidak terjadi, dan langkah-langkah ini yang seharusnya menjadi evaluasi kita bersama lah, baik itu bagi praktisi, peneliti, atau juga pemerintah atau masyarakat gitu, yang seharusnya kita harus punya rasa untuk ayo kita bareng-bareng menjaga ekosistem kita supaya terbebas dari jeratan sama plastik. Jadi seperti itu sih.
0: Iya. Satu dulu sebelum saya ke Mbak Mini selaku perkumpulan perempuan jurnalis di Sulteng. Benar berarti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sampah plastik yang kemudian terurai menjadi partikel-partikel yang Anda sebutkan adalah fragmentasi yang kemudian dimakan sama ikan dan kemudian sampai ke meja makan kita yang tanpa kita sadari sampai hari ini Mas ya, kemudian kita konsumsi dan kemudian menjadi sebuah hal yang sangat sebenarnya mengkhawatirkan sekali sampai hari ini. Bisa satu disampaikan nggak Mas, misalnya daerah-daerah atau mungkin wilayah pesisir Indonesia yang saat ini dari pantauan teman-teman Ekoton sudah berada pada tingkat pencemaran mikroplastik yang mengkhawatirkan, atau mungkin wilayah perkotaan, kota yang berkembang itu adalah penyumbang terbesar dari sampah plastik tersebut sehingga mungkin bisa merangsek jauh ke daerah-daerah yang sebenarnya tidak justru menggunakan plastik yang begitu banyak Mas, ada kayak gitu nggak Mas?
1: Kalau kita itu lebih banyak fokus di sungai sih, jadi data kita itu yang lebih banyak itu data sungai, kalau yang data kami, kalau sungai dari rekap dari ini ya berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia, itu yang paling terkontaminasi mikroplastik itu yang pertama ada di Jawa Timur, yang kedua itu ada di Sumatera Utara, kemudian yang ketiga itu ada di Provinsi Bangka Belitung, dan yang keempat itu ada di Sulawesi yang keempat itu ada di Sulawesi Tengah gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi kekhawatiran bahwa misalnya ternyata Sulawesi yang harusnya menjadi, kalau kita melihat sisi keindahan pantainya kan banyak pantai yang indah di Sulawesi. Ternyata ketika teman-teman dari Ekoton melakukan ekspedisi Sungai Nusantara, ya termasuk Sulawesi Tengah itu menjadi salah satu provinsi yang di sungainya itu berkontribusi terhadap pencemaran mikroplastik yang kemudian dia akan berakhir ke ekosistem laut gitu. Makanya dari sini kita melihat indikator sungai, ketika sungainya ini kotor, pasti pesisirnya gitu ya, itu juga pasti kotor gitu. Makanya dari situ ya ini menjadi apa ya, lampu merah bagi kita semua. Artinya kalau apa yang kita lakukan hari ini itu pasti akan bisa berdampak di masa depan nanti. Jadi sungai dan juga pantai yang ada di Sulawesi Tengah bisa kami katakan ya ini masih dalam tanda kutip ya masih mengkhawatirkan gitu kondisinya.
0: Tadi saya berharap-harap cemas bahwa Anda tidak menyebutkan itu Mas, kalau ndelalah loh Sulawesi Tengah urutan keempat ya Mas. Loh opo ini kan saya berpikir tadi sampean enggak menyebutkan Sulawesi Tengah, mbok Sulawesi opo ngono loh Mas. Oke, Mbak Mini mungkin bisa disapa dulu Mas Alex, karena ini saya terhubung melalui Anda juga ya Mas Alex di sebelah.
2: Kita yang kasih hubung kita.
0: Iya, betul.
2: Yang belum kenal. Halo. Halo Mas ya. Mas Alex.
1: Ya, salam kenal Mbak.
2: Salam kenal. Saya dapat kontak kemarin itu dari Cak Pri.
0: Dari Mas Prigi ya.
2: Bukan Prigi,
0: satunya, Mas Cak Pri. Cak Pri gitu. Ya. Oh, itu sebutan untuk daerah Jawa Timur memang. Saya kok jadi pengen pulang kampung jadinya. Mbak Mini, ini kan kalau sampaikan tadi Mas Alex bahwa kita bagian dari itu. Kita masuk urutan keempat. Mungkin nanti bisa turun-turun lagi lah, mudah-mudahan dengan ada kepulauan kita bersama. Sebagai organisasi jurnalis, perkumpulan jurnalis perempuan di Sulteng, Anda melihat isu mikroplastik ini seberapa jauh sih menjadi perhatian yang cukup besar dari pemerintah kita di Sulawesi Tengah, Mbak?
2: Kalau untuk Kota Palu ya lumayan juga dia punya gerakan kebijakan dengan munculnya Perda atau pengurangan plastik. Walaupun pada apa imbasnya di mana di masyarakat luas sendiri itu masih sebagian itu masih ya pelaksanaan di lapangan itu masih sangat rendah lah. Karena kita sebagai buyer atau kita sebagai pengkonsumsi ya memang kita kemana-mana pakai kantong atau berbayar atau Alphamidi tidak boleh lagi pakai kantong plastik, tetapi produk-produk yang kita beli masih kemasan plastik.
0: Saya apresiasi Anda datang hari pakai tumbler gitu ya.
2: Oh, promo.
0: Oke. Okay. Oh, gitu ya.
2: Kita ke pasar juga tetap saja masih ada plastik. Artinya di satu sisi kebijakannya sudah ada, tapi pengawasan dan pelaksanaan di lapangan itu masih, terutama kesadaran masyarakat persoalan plastik itu masih sangat, dibilang minim juga tidak, tapi fakta di lapangan itu semuanya masih berbasis, hampir semua masih berbasis plastik.
0: Tapi teman-teman dari media lokal misalnya mengangkat isu itu secara signifikan nggak, isu terkait dengan mikroplastik? Apakah terus diangkat oleh teman-teman media nggak ya?
2: Terakhir yang terbaca itu, yang terbaru ya, itu Mei 2026.
0: Okay.
2: Mei 2026, tapi tidak semua, tidak mayoritas media mengangkat itu. Hanya saja untuk pemberitaan mikroplastik, bagi saya publikasinya di masyarakat lumayan bagus publikasinya. Dan itu dampaknya luar biasa juga, pemahaman kesadaran di masyarakat, walaupun pada akhirnya masyarakat itu akhirnya tidak punya pilihan. Karena di mana-mana dia mau ke pasar, dia mau ke market, ke swalayan, dan kemana-mana itu selalu paketnya pasti berikutan sama plastik. Contoh, kita beli ke warung, beli sampo, kan kemasannya masih plastik. Atau kita mau ke toko roti, kemasannya juga plastik.
0: Baiknya kalau sampo itu, yang sampo ketengan pakai apa ya? Kalau digantiin apa, kalau sampo ketengan selain plastik?
2: Kalau di kota besar ya, kalau di kota kayak di Jakarta misalnya, mereka punya retail, ada toko-toko retail yang berdiri. Jadi kalaupun kita mau beli, kita beli
0: refill gitu.
2: Iya, untuk refill, isi ulangnya, kayak yang ketengan-ketengan itu kan, itu bisa. Tapi kita bawa sendiri tempatnya.
0: Wadah bawa sendiri wadah, rumah.
2: Nanti gitu. Dia hitung. Gitu.
0: Berapa mili gitu,
2: berapa yang mili yang mau dibeli gitu, ya. Gitu. Kita belum punya itu di sini, itu satu. Ya kan? Yang kedua, persoalan ini kan juga plastik ini kan masih murah kemarin ya, dan itu sangat mudah didapat. Sementara juga potensi lainnya apa namanya? Pengganti dari plastik itu seperti wadah-wadah, kalau tuh Kylie itu apa? Kamboti. Itu masih sangat bukan sulit ya. Kalau di beberapa, kan kita orang ini sekarang zamannya estetik ala-ala gitu kan. Dimana-mana orang mau ke pasar tetap mau estetik juga. Jadi kalaupun mau pakai kantong-kantong belanja dan lain sebagainya tetap ada, tapi paling sering dilupa.
0: Berarti ada plus minusnya dong perang Amerika kemarin ya, sehingga harga plastik jadi naik gitu ya.
2: Iya, plastiknya tidak hilang, cuma berkurang.
0: Berkurang.
2: Tetap saja dia punya es mambo, pakai bungkus plastik.
0: Pakai bungkus plastik, oke. Pak Amin, dua dulu sebelum saya kembali terhubung sama Mas Alex. Di dalam peliputan, dalam isu peliputan lingkungan, sering berhadapan, ada keras nggak dengan teman-teman di luar ketika mengangkat persoalan mikroplastik? Pernah dapat itu nggak?
2: Oh, banyak. Banyak. Terus, karena ujung-ujungnya, balik-baliknya itu, kita mau buat apa juga, kita mau informasikan bagaimana juga, kita hanya bisa memberikan kesadaran, tapi edukasi di lini-lini, di apa, di basis-basis itu masih rendah. Jadi sebaiknya bagaimana? Tapi poinnya adalah, lagi-lagi kembali ke orang ini kan wartawan, kita orang memberikan informasi. Kita bukan pigi, sebagian masih menganggap informasi itu adalah bagian dari edukasi, ya. Tetapi secara rigid menuliskannya itu kurang. Jadi misalnya ini solusinya apa? Dada yang diceritakan dampak. Kalau kita tracking di pemberitaan-pemberitaan itu rata-rata cerita dampak, cerita angka gitu kan. Tapi kurang yang memberikan solusi. Iya kan, solusinya apa? Adapun solusi kita tetap beli. Nah sekarang orang hitung-hitungan, apalagi dolar naik, lebih parah leh, lebih bahaya hitung. Apalagi mama-mama tuh, duh tambah banyak ini.
0: Okay.
2: Nah di situ itu sering clashnya di situ. Kadang-kadang di satu sisi juga kita butuh menulis-menulis alternatif. Kayak misalnya ada enggak pemerintah atau lembaga-lembaga atau organisasi tertentu yang mendorong penggunaan atau wadah-wadah selain pengganti dari plastik misalnya gitu ya. Baik itu untuk produk roti dan produk-produk jajanan
0: sebenarnya lain. Kalau mungkin nih ya, mungkin sama juga pertanyaan ke Mas Alex, kalau mungkin dari kita juga, kita kan punya peran masing-masing ini, saya di RRI, Mbak Mini juga selaku teman-teman jurnalis, Mas Alex di Ekoton dan sebagainya. Edukasi itu yang mungkin yang sudah kita sampaikan tapi belum tersampaikan dengan baik barangkali, karena tadi persoalan tadi ada di sini, namanya itu wadah itu Mas, namanya Kamboti kalau di Sulteng, di kami Kota Palu. Seharusnya itu kalau digerakkan kembali untuk pengguna itu mungkin bisa Mbak Min. Itu adalah salah satu local wisdom ya, kearifan lokal di sini kan pakai Kamboti itu ya.
2: Iya. Kita kan itu gitu ya. Ada apa namanya? Selain Kamboti ada juga yang lebih ada keranjang-keranjang sulam yang jauh lebih estetik lagi. Nah, itu yang harusnya didorong juga ketika

0: kalah populernya dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, sampah yang terlihat secara kasat mata. Pandangan dari teman-teman jurnalis seperti kayak mana, Mas? Mbak.
1: Kalau bencana itu kan langsung kita rasa. Kalau mikroplastik kan
0: enggak kerasa sekarang gak, gitu ya.
1: Bukan cuma enggak kerasa sekarang, kita juga kan ini mikroplastik ini ujung-ujungnya ke ginjal ketika itu jadi dalam bentuk makanan, ujung-ujungnya ke hati dan lain sebagainya. Tapi tetap lagi-lagi hanya dikembalikan dengan proses, dengan teori salah makan, pola makan tidak beres, pola hidup tidak beres, begitu-begitu. Nah, itu tidak diturunkan. Nah, kalau kita bicara persoalan edukasinya, maka jalur yang terbaik, karena dan ini zamannya anak-anak Gen Z kan, itu jauh lebih baik masuk ke sekolah-sekolah, edukasinya dengan teori-teori yang apa, dengan pemaparan yang lebih komikus misalnya, atau yang lebih dalam bentuk-bentuk video, bagaimana mentransfer ilmu itu, pengetahuan itu kepada anak muda, jauh lebih baik ketimbang ke mama-mama kayak kita ini, umur-umur kayak kita ini sudah terlalu agak padat itu menerima informasi kayak begitu. Kan kita ayah sudah juga semua mati juga kan.
0: Enggak harus kayak gitu.
1: Kan teorinya kayak jadi akhirnya biar Jo mau diapa lagi so begini.
0: Baik, Mbak Min. Mas Alex masih ada ya, Mas Alex? Halo, Mas. Oke. Baik, Mas Alex, bagaimana perkembangan misalnya dalam artian gini, perkembangan penelitian global yang kemudian keterkaitan mikroplastik dengan penyakit pada manusia itu kayak mana, Mas, kalau dari sisi penelitian?
2: Ya, jadi di penelitian terbaru dari global gitu ya, mengenai mikroplastik, itu ternyata mikroplastik sudah masuk di seluruh vektor dari seluruh organ yang berada di manusia gitu, Mas. Okay. Yang kemarin kita itu sempat, masa sih gitu ya? Ternyata kita pernah ini, jadi di awal tahun 2026 lalu kita itu kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga untuk membuktikan benar nggak mikroplastik ini memang sudah ditemukan di dalam organ tubuh manusia. Akhirnya kita kolaborasi dengan FK UNER itu, kita mengambil sampel darah di perempuan-perempuan yang ada di Surabaya, kemudian juga yang kedua kita ngambil sampel air ketuban, ketuban ibu hamil gitu ya, plasenta. Kemudian dari situ ternyata diuji, ternyata memang benar ada mikroplastik, bahkan di daerah steril sekalipun seperti air ketuban yang harusnya tempat teraman bagi bayi gitu ya, karena dia belum merasakan, belum pernah mengkonsumsi plastik bahkan ya, sebagai janin, itu ternyata sudah ada mikroplastiknya gitu, Mas. Ini yang kemudian mengkonfirmasi bahwasanya temuan dan penelitian secara global yang ada saat ini, dan ternyata itu tidak hanya dirasakan di luar Indonesia saja, bahkan di Indonesia itu sudah ditemukan gitu. Dan kemarin kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI itu menemukan mikroplastik ada di otak manusia gitu. Nah, ternyata dari situ dampaknya kalau misalnya mikroplastik yang ada di otak gitu ya, itu ternyata bisa menurunkan tingkat kecerdasan dan juga membuat lambat daya berpikir kita gitu. Jadi kurang lebih kalau itu sekitar 35 kali lipat. Jadi makanya ketika anak-anak zaman sekarang gitu ya, kalau misalnya kita mau menjadi bangsa yang cerdas, mau menjadi bangsa yang tidaknya kita punya ingatan yang kuat gitu ya, itu ya jangan dikasih jajanan plastik dong di sekolahnya. Harus minimal sekolah itu harus zero waste school gitu, misalnya ya harus minimal plastik gitu.
0: Tapi kalau zero waste kan nggak mungkin, Mas ya, untuk ke zero waste ya,
2: kita masih tetap menghasilkan sampah, setidaknya kan kita bisa meminimalisir, Mas. Jadi dari paparan kontaminasi kita nggak bisa terhindar gitu. Termasuk karena mikroplastik itu juga ada di seluruh aspek ekosistem kita, mulai dari air, di tanah, di udara. Kan kalau di udara itu kita pernah meneliti bersama kawan-kawan SIG itu di 18 kota di Indonesia, itu ternyata ada mikroplastik di 18 kota itu, semuanya positif terkontaminasi mikroplastik, salah satunya di Palu. Jadi kalau di Palu itu kita temukan datanya kalau itu kurang lebih sekitar 10 partikel per 3 jam. Jadi ini yang kemudian kalau mikroplastik yang berada di udara itu artinya apa? Rentan untuk terhirup oleh manusia.

0: Nah, makanya jalur paparan mikroplastik itu bisa melalui pencernaan makanan gitu ya. Kemudian yang kedua pernafasan. Dan yang ketiga, yang lebih ngeri lagi sekarang temuannya itu ada yang namanya nanoplastik. Jadi nanoplastik itu adalah partikel yang lebih kecil daripada mikroplastik ini bisa menembus sel-sel kulit kita gitu. Jadi bisa melalui mekanisme difusi osmosis akhirnya dia masuk ke dalam kulit kita dan masuk ke pembuluh darah. Akhirnya ya, ketika masuk ke pembuluh darah ya bisa teredarkan ke seluruh tubuh kita gitu Mas, termasuk di otak gitu. Itu salah satunya.
1: Oke, berarti kalau dengan apa yang disampaikan oleh tadi Mbak Mini melibatkan teman-teman media termasuk juga teman-teman dari Ekoton atau hal yang lain ini, berarti konsepnya adalah pentahelix seharusnya Mas, melibatkan semua berarti ya, untuk dalam artian apa ya, untuk bisa menjaga ekosistem sungai, sustainable dari sebuah sumber daya alam kita, pentahelix seharusnya Mas ya.
0: Iya betul Mas ya. Memang butuh dari semua sektor harusnya, semua sektor juga ikut terlibat untuk bersama-sama, ayo kita kurangi penggunaan plastik. Jadi sebenarnya faktanya ini yang bikin kami sedih ya sebagai teman-teman aktivis atau pegiat lingkungan. Sebenarnya kan plastik ini kan dia terbuat dari minyak bumi. Yang diambil itu minyak bumi sebenarnya adalah nafta. Nah nafta itu kemudian ditambahin senyawa kimia. Ada sekarang itu ada terkonfirmasi ada 16.000 senyawa kimia yang ada di dalam yang tambahan untuk pembuatan plastik. Ternyata 12.000 lebih senyawa kimia itu kategorinya adalah kategori senyawa pengganggu hormon. Jadi termasuk senyawa kimia yang berbahaya. Makanya kalau kita ngomongin oh plastik aman, nggak ada amannya gitu. Mana dari mana plastik aman? Apalagi sekarang kita temukan ya tadi. Saya juga sempat pikiran ketika ngomongin tentang alternatif gitu. Alternatif ya, sebenarnya yang kita dorong ada alternatif reusable. Bahkan kalau nenek-nenek kita atau kakek-kakek kita yang dahulu itu justru mereka hidupnya itu lebih sehat gitu kan. Karena dulu ya bungkusnya masih pakai daun gitu. Sekarang kalau di Jawa itu sekarang lagi banyak Mas, kita itu lagi dijajah plastik gitu beneran. Jadi yang lontong, tahu lontong kan ya,
1: untuk tahun sekarang digantiin itu
0: plastik gitu. Ampun. Dan plastik itu kan ada yang namanya ftalat pelentur. Jadi ftalat itu sebenarnya senyawa kimia pelenturnya plastik itu ketika dia dipanaskan maka dia akan masuk ke makanan kita. Jadi kayak misalnya bahaya salah satunya adalah kayak misalnya beli bakso, beli soto atau beli cilok ataupun apapun ya yang dia makanan panas kemudian dibungkus oleh plastik gitu ya, maka senyawa ftalatnya itu akan nempel ke makanan ataupun minuman kita gitu. Nah ini yang kemudian bisa memicu cancer bagi diri kita. Jadi sel kita itu akan merespon bahwasanya ini adalah benda asing yang kemudian dia akan mekanismenya dia akan membelah untuk sistem pertahanan diri, tapi ya tidak terkontrol karena hormon sudah dirusak oleh si senyawa kimianya plastik itu. Makanya bisa menimbulkan pembelahan diri selnya yang tidak teratur, makanya bisa membuat ataupun memicu penyakit kanker itu salah satunya. Dan sekarang itu ini sih yang mirip juga, bahkan ada kemarin kejadian anak umur 13 tahun gitu, masih anak-anak 13 tahun itu harus cuci darah karena gagal ginjal, dan ternyata terkonfirmasi ketika ditanyain ya jajanannya masih di sekolah, masih jajanan yang kemasan bungkusnya saset, bungkusnya plastik, kemudian kalau beli jajan bungkusnya plastik gitu. Itu yang kemudian ya memicu kekhawatiran bagi kami bahwasanya oh ini nggak aman untuk anak-anak. Nggak hanya anak-anak ya, tapi untuk semua umur sih harusnya. Dan dampak ini yang kemudian nantinya ya akan menjadi bom waktu bagi kita sendiri ataupun bagi generasi masa depan.
1: Oke, jadi saya kok bukan apa ya, kayak kebetulan aja Mbak Min ketemu sama Mas Alex ini. Padahal justru kalau mau jujur ya ke Mas Alex, dia loh yang pertama memperkenalkan plastik di muka bumi ini. Benar nggak Mas ya? Kan namanya Anda kan Alexander Parkes, itu kan yang pertama memperkenalkan sebuah sejarah plastik di SCBC International London di Inggris loh Mas, tahun 1862. Sampean kenalkan itu adalah Parkesin, itu plastik temuan Parkes pertama. Sampean loh yang kenalkan plastik pertama loh Mas, seharusnya Alex. Lu bener lo Mas, kok delalah sampean jadi narasumbernya hari ini? Kan gitu lo jadinya. Oke. Okay. Iya bener lo. Kok ketepa lo Mas, Alexander Parkes Anda yang memperkenalkan pertama di muka bumi 1862 seingat saya. Kalau saya keliru teruskan sama Anda. Oke, okay, Mas. Satu dulu sebelum saya ke Mbak Mini mungkin singkat. Metode yang digunakan teman-teman dari Ekoton sendiri kayak mana Mas untuk bisa mendeteksi kemudian mengukur mikroplastik di lingkungan pesisir misalnya Mas? Singkat Mas.
0: Kalau kami itu memakai salah satunya, kalau misalnya metode yang di pesisir ya, kita mau mendeteksi air. Jadi airnya kita saring, kemudian kita kasih perlakuan di laboratorium. Perlakuannya adalah memberikan cairan asam. Jadi ada cairan asam, asam kuat, jadi asam keras itu untuk mendegradasi bahan organik. Jadi dalam air itu yang tersisa ketika dikasih asam, maka organiknya itu udah hilang, yang tersisa adalah anorganik. Kemudian kita dari anorganik itu kita identifikasi, identifikasi, kemudian setelah itu dikonfirmasi pakai yang namanya alat, kalau identifikasi kita pakai mikroskop dan ada ini misalnya ada ukurannya ya, size-nya itu kurang dari 5 mm kalau mikroplastik sampai 1 mikron. Kemudian setelah nemu itu kita konfirmasi lagi pakai yang namanya alat FTIR atau fluorid transform infrared Raman gitu. Spektroskopi. Jadi dia bisa mendeteksi kayak polimernya si mikroplastik dia berasal dari mana. Jadi seperti itu sih Mas. Jadi untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi bahwa ini benar loh mikroplastik gitu. Jadi ini dilihat pakai FTIR. Jadi akan ketahuan gelombang kimianya gitu.
1: Oh, gitu.
0: Gelombang kimianya itu bisa dibaca. Oh, ini plastiknya PET, oh ini plastiknya PP gitu. Jadi langsung ketahuan asalnya.
1: Gitu. Oke. Okay. Semakin kesini semakin kita tahu, jadi ngeri gitu ya Mbak Min ya. Apa penjelasan dari Mas Alex. Oke, okay, Mbak Min, mungkin kita punya waktu kurang lebih 10 menit lagi. Kelompok perempuan di wilayah pesisir yang menghadapi dampak yang ketika Anda melakukan peliputan bersama teman-teman itu, ada enggak yang berdampak itu atau mungkin berbeda lah dalam pengetahuan mereka tentang mikroplastik ketika Anda menyampaikan atau mungkin Anda mengedukasi mereka bahwa ini loh sebenarnya dampak dari mikroplastik ketika kita membuang sembarang atau mungkin kita mengkonsumsi hal-hal yang masih ada hubungan dengan plastik, Mbak? Ada nggak ini?
2: Banyak. Cuman mereka tidak paham soal okay. mikroplastik. Plastiknya mereka paham.
1: Paham ya.
2: Dan pengguna terbanyak. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal, saya bicara soal edukasi. Bahwa mikroplastik itu hasilnya itu berasal dari sini, begini begini hasilnya, begini dampaknya di tubuh, begini. Satu hal yang selalu dijawab saya, ya kita mau bawa apa, pakai apa, kita sudah pakai bingga, tapi yang kita lagi-lagi balik seperti bahasa saya tadi, mereka pakai kearifan lokal mereka, ya kan, tapi yang mereka beli itu punya produk plastik semua. Dan mereka hanya bisa beli yang begitu, gitu. Mau tidak mau, jadi kembali-kembali ke persoalan pilah sampah. Ini teorinya Pak Sek, Pak Ibnu,
1: Munzir,
2: ya, salam, Pak. Lalu lagi-lagi pilah sampah. Tetapi kan problemnya bukan persoalan itu tidak mengurangi sampah, tetapi problemnya adalah yang terbaru yang sama saja itu adalah kita tetap mengkonsumsi plastik. Dan itu yang paling banyak, paling murah dan selalu ada di mana-mana. Jadi kita beli produknya itu pakai bungkusannya itu adalah plastik. Mau tempe, mau apa saja. Dan saya itu juga saya ingat waktu kejadian 2018 di Teluk Palu itu tadi ada Mas Alex sebut bahwa biota laut itu mengkonsumsi plastik, itu sama kejadian yang membuat satu biota laut langka itu mula-mula mati itu karena 3 kilo kantong sampah di dalam perutnya di Teluk Palu. Itu kejadian 2018 itu sebelum sebelum gempa.
1: Sebelum gempa ya.
2: Nah, itu salah satunya. Dan kawan juga yang anggota PJP juga, teman di PJP juga, Mukni, itu juga pernah bersama melakukan penelitian kecil-kecilan persoalan untuk membuktikan, karena dia tidak percaya ceritanya dia. Dia membuktikan dan melakukan penelitian kecil-kecilan bagaimana mikroplastik itu terjadi. Dan memang dibilang betul, bahwa dia bisa melihat itu ngambang dan lain sebagainya, itu kasat mata,
1: iya, kasat
2: dia,
1: mata.
2: Apa pakai mikro mikroskop gitu, itu dia lihat dan dia memastikan. Makanya kalau di Mukni sendiri dia sudah tidak bagaimana caranya menghindari dan sangat mengurangi yang namanya plastik. Itu Mukni. Bagaimana dengan yang lain, bagaimana dengan masyarakat lain? Dia punya informasi, Mukni punya informasi, Mukni melakukan riset pembuktiannya sendiri, kemudian Mukni menyadari itu dan mengurangi itu, melakukannya, melaksanakannya. Tapi masyarakat lain? Dia kan butuh bukan cuman sekedar edukasi, informasi, cerita, tidak, dia butuh melihat.
1: Kadang-kadang dari kita mulai dari diri kita sendiri, iya, ya. Saya juga sudah mau mulai sih, Mbak, sebenarnya.
2: Baru walaupun, mulai.
1: Enggak, serius, udah mulai tapi kan udah lama ini. Mulai kan bukan berarti baru hari ini ya, Mas ya, kayak gitu ya. Jadi ketika beli juga di toko kelontong atau mungkin di warung-warung dikasih tas kresek, enggak usah. Masukkan, kan kita punya motor ada bagasinya, ya kan, di mobil bisa masuk, nggak usah gitu kan, kasihan, sayang kantongnya gitu kan, kebanyakan di rumah juga buat apa gitu. Oke, 2 menit Mbak, ketik bagaimana kemudian teman-teman jurnalis, khususnya Anda di perkumpulan jurnalis perempuan sendiri, kemudian menerjemahkan isu mikroplastik yang kalau saya lihat ini adalah cukup ilmiah isu ini ya, mikroplastik, orang nggak ngeh gitu ya. Isu mikroplastik yang cukup ilmiah ini kemudian Anda terjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah pesisir dan sebagainya, Mbak. Itu kayak mana?
2: Itu melalui tulisan-tulisan. Ringan. Lebih ke feature, tapi lebih membahas persoalan solusi. Pengganti dan memanfaatkan apa yang ada di lingkar di lingkungan sekitar masyarakat. Seperti salah satunya Bingga tadi, atau memperkenalkan produk-produk yang lebih estetik dari kreator-kreator muda, handicraft muda, untuk menghasilkan yang seperti itu. Otomatis harus membangun informasi, edukasi, dan jaringan, baik dari pemerintah maupun organisasi yang lain. Dan yang paling utama saya kunci di sini, yang paling sadar mikroplastik adalah Gen Z. Dan paling punya informasi bagus, paling paham dan paling sadar soal mikroplastik justru Gen Z. Sehingga anak-anak ini, teman-teman muda ini, justru mereka yang jauh lebih giat dalam berurusan dengan perang terhadap mikroplastik. Dan saya punya yakinlah bahwa memang kita tidak bisa menghabiskan atau sampai ke teori zero waste itu, setidaknya bahkan mengurangi saja agak sulit, tapi setidaknya membangun kesadaran itu jauh lebih dulu ada kan, sebelum itu berkurang.
1: Satu menit lagi juga deh Mas, Mbak. Padahal kita harusnya 2 jam ya bercerita tentang gitu ini ya. Mas Alex dan juga Mbak Mini, menurut Anda deh Mbak, 1 menit, apakah mikroplastik ini hanya hanya persoalan lingkungan atau sudah menjadi persoalan sosial, sudah menjadi persoalan sosial ekonomi dan juga kesehatan masyarakat? Anda melihatnya seperti apa?
2: Habit.
1: Itu
2: habit. Sangat mudah didapat, sangat murah, tidak perlu, bahkan malah tidak perlu beli. Dan ini yang sulit. Ini yang sulit.
1: Gitu.
2: Jadi dia punya aspek apapun itu, ketika kita bicara persoalan mikroplastik itu akan sangat sulit ketika kita tidak mengurai itu dari dasar. Jadi dasar dulu itu, basisnya dulu dibongkar, baru akarnya dulu dibongkar. Kebiasaan-kebiasaan lama itu harus dibongkar dulu. Gitu. Kalau kita bicara bahwa ada daun pisang dan lain sebagainya setengah mati, pemilik pisang marah-marah nanti tidak ada pisangnya kalau diambil daunnya.
1: Akhirnya, Mas Alex, 2 menitan lah. Pandangan menurut Ekoton nih, menurut Ekoton Mas Alex, mana yang lebih mendesak sebenarnya, membersihkan mikroplastik yang sudah ada lingkungan atau menghentikan sumber pencemarannya, Mas? Kalau kemudian Anda menjawab salah satunya, mengapa itu, Mas?
0: Ya. Jadi kalau kami itu ya tentu ya lebih baik kita harus menghentikan dari sumber gitu, karena ibarat kalau kita membersihkan itu ibarat kita ngepel lantai, tapi lantainya dia kan basah ya karena air, kerannya masih hidup. Nah, jadi ya ketika kita ngepel tapi kerannya masih hidup ya kan bocor terus gitu. Tapi ya kalau misalnya kita tutup keran kebocorannya pasti akan berhenti semuanya. Dan kita bersihkan, gak akan ada lagi. Nah, makanya Sebenarnya paling penting adalah dari sisi sumber daripada mikroplastik itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dari produsen. Jadi produsen itu harus dibatasi produksinya gitu. Dan makanya kemarin kan kawan-kawan dari Ekoton juga terlibat dalam INC gitu ya. Jadi dari situ kan harapannya pemerintah kita Indonesia itu juga mau untuk bikin ikut terlibat dalam forum internasional di mana dari negara-negara seluruh dunia itu menyepakati bahwasanya oh ini loh plastik itu harus dibanned gitu, harus dilarang dan ketika masih membutuhkan plastik itu diperuntukkan untuk hal-hal apa, misalnya hal-hal medis atau yang lain, bukan untuk konsumsi yang digunakan untuk sekali pakai. Jadi seperti itu, jadi pengennya seperti itu sih, jadi harus ada pembatasan dari hulu. Nah, sementara di Indonesia ini kayak industri-industri petrokimia yang dia mengelola minyak menjadi plastik itu diberi kebebasan pajak selama 50 tahun. Ini yang kemudian di mana keadilan kalau misalnya kita ngomongin masyarakat yang terdampak banyak aspek yang terdampak ekonomi ya, termasuk nelayan, kemudian juga kalau kita ngomongin petani, mereka juga terdampak secara tidak langsung gitu. Akibat dari polusi si plastik ini.
1: Plastik ya, oke. Satu menit deh mas, satu menit tambahan. Saat ini Indonesia sudah berada di posisi itu mas, sudah berada di krisis mikroplastik dan apakah publik juga mengetahui tentang itu?
0: Iya, jadi memang kalau kita ngomong krisis mikroplastik, iya jelas. Indonesia lagi krisis mikroplastik karena di segala aspek itu sudah kita temukan dari penelitian-penelitian dari tim Ekoton. Kita sudah menemukan mikroplastik di seluruh aspek kehidupan gitu ya, kecuali alam gaib ya. Dan kalau kemudian dari ini yang masih belum kita lakukan, salah satunya adalah kita masih belum punya baku mutu atau standar batas aman mikroplastik, karena kita nggak bisa menghindari mikroplastik. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan juga mengurangi sumber ataupun jumlah paparannya. Nah ini kita cukup tertinggal dengan negara-negara lain seperti California, kemudian juga ada Korea Selatan, mereka punya baku mutu mikroplastik. Dan ketika ada baku mutu itu akan ada turunan kebijakan-kebijakan lain. Contohnya kayak di Uni Eropa itu ada Perancis, dia punya baku mutu mikroplastik yang salah satunya bisa terfragmentasi dari ini ya, dari tekstil. Jadi Perancis itu punya baku mutu mikroplastik di mesin cuci itu harus ada filter mikroplastiknya. Nah ini yang kemudian ada solusi kan untuk mencegah itu. Jadi dari situ ya harusnya Indonesia juga punya. Kenapa kok kita masih menunggu, masih tidak ada action gitu ya. Harusnya ya dari situ ya bisa, harusnya Indonesia bisa gitu untuk membuat kebijakan atau kerangka kebijakan ya, pembatasan ataupun pengurangan plastik dari skala produksi, kemudian juga ada baku mutu mikroplastik untuk ini.
1: Oke. Baik. Mas Alex, terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk hari ini, Mas. Nanti kita bincang lebih lama lagi. Salam buat teman-teman Ekoton di Surabaya, Mas. Sehat selalu.
0: Iya, siap.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore, Mas. Iya, baik.
2: Mas.
1: Iya, Mbak Mini, terima kasih. Terima bersama RRI Palu, Mbak Mini Rifai dari Perkumpulan Jurnalis Perempuan Kota Palu, Mbak ya. Sultan. Baik, terima kasih. Nanti kita bincang lebih jauh lagi untuk program lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Minik dan juga Mas Alex. Saya Joko Roce Sujari dan sampai jumpa.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk sore ini. Selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Kendari untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Gemah Saripati Maju. Liputan berita Sekor Wil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi sore ini untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026, langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama dengan saya Yuda. Gemah Saripati Maju sore ini kita awali dari Kendari. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan ratusan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kami 1 unit 2 subdit 5 di Treskrim Suspolda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
3: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
2: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
3: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
2: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Dari Kendari, kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, rekan Yuda dan pendengar pemirsa mengenai penanaman kedelai. Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selengkapnya, Sardono melaporkan.

0: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Bual Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tontoyong, Kelurahan Liok 1, Kecamatan Bio, Kabupaten Bual. Kegiatan penanaman benih kedelai dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Bual Toli-Toli, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali, didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Mega Ghazali. Dan Lanal menyebut penanaman benih kedelai ini merupakan wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah Kabupaten Bual, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Komandan Lanal Bual Toli-Toli menyampaikan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
1: Terkhusus kepada para petani yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Semoga benih kedelai yang kita tanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kerja keras, dan menjaga sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Lebih lanjut, dan Lanal mengatakan melalui kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tercipta kemitraan yang semakin kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kegiatan penanaman kedelai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bual Dr. Nasir DJ Daimaroto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bual.
2: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai penanaman kedelai di Kabupaten Bual. Demikian rekan Yuda bersama saya Jasmine, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kiki dan Darwis, kembali ke RRI Kendari dan kembali ke Yuda.
3: Terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli Jasmine, dan dari RRI Toli-Toli kita ke RRI Makassar bersama dengan penyiar Irsan Syaputra.
4: Iya, selamat sore rekan Yuda.
3: Selamat sore, silakan.
4: Baik, dari Kota Makassar menginformasikan untuk Anda, Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran atau Porsenjar kepada para guru dan kepala sekolah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Ketua PGRI Kabupaten Maros Andi Patiro menegaskan kontribusi untuk mendukung keikutsertaan kontingen Maros pada Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Sidra bersifat sukarela. Menurutnya kontribusi sebesar Rp150.000 bagi guru ASN bersertifikasi dan Rp50.000 bagi guru non-sertifikasi merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus PGRI tingkat kecamatan yang memastikan tidak ada tekanan maupun sanksi bagi guru yang tidak ikut memberikan sumbangan.
6: Bukan juga keharusan, artinya saya sebagai ketua PGRI hasil rapat. Jadi kalau hasil rapat itu ada namanya ketua PGRI cabang kecamatan itu yang hadir dan semua menyetujui sekian. 150 untuk setiap guru yang sertifikasi, 50 yang non-sertifikasi. Guru yang tidak mau bayar tidak apa-apa juga. Kalau ada, siapa yang mau tekan? Tekan di mana? Selama ini kita di Maros tidak ada begitu. Ada penekanan-penekanan bahwa ada nanti resikonya. Kalau tidak ada, tidak masalah.
5: Andi Patiro mengatakan biaya pemberangkatan sekitar 250 atlet dan panitia cukup besar karena mencakup transportasi, konsumsi dan perlengkapan peserta.
4: Demikian rekan Yuda, kami hadirkan dari Kota Ngimomiri Makassar, kembali ke RRI Kendari bersama dengan rekan Yuda di sana. Silakan.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
3: Dari Makassar kita ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Yanti. Silakan rekan Yanti.
8: Baik, terima kasih kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Komitmen berantas premanisme Polres Bau-Bau tahan pelaku pengeroyokan bersenjata tajam. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
9: Jadi ada dua kasus yang bergulir di mana saudara Asmar menjadi korban dan juga saudara Asmar menjadi tersangka. Untuk terkait kasus di mana saudara Asmar menjadi korban,
10: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria berinisial AZ tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan. Penahanan dilakukan pada Kamis malam 10 Juni 2026. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Aswin mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang dan harus mendapatkan perawatan medis di UGD RSUD Kota Bau-Bau. Kasatreskrim Polres Bau-Bau melalui Kanit Ibda Fati mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara dan mengamankan tersangka AZ.
9: Ada korban bernama saudara Aswin sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka duduk di pinggir jalan di dekat sekitar jembatan tengah. Lalu saudara Asmar datang bersama satu rekan lainnya dan menyerang saudara Asu. Itu yang kasus di mana saudara Asmar ini kami tetapkan sebagai tersangka.
10: Kanit menjelaskan tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Bau-Bau dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala bentuk aksi premanisme atau kekerasan jalanan. Saat ini tersangka AZ telah mendekam di rumah tahanan Polres Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga konduktivitas lingkungan dan segera melaporkan ke layanan kepolisian 110 jika melihat atau mengalami tindakan kriminal. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 262 KUH Pidana. Wani Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau.

0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Ampana bersama dengan Kana Sutianto. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari RRI Ampana diinformasikan pendengar, kemampuan berbahasa yang baik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Karena itu, penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong untuk mengetahui berbagai program dan upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut kita ikuti perbincangan Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manumasa.
2: Ya, Ibu Jane, ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ini bagaimana kondisi kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia para siswa di sekolah saat ini, Bu?
3: Kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di sekolah kami di SDN Negeri 1 Ampana Kota, alhamdulillah saat ini secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar peserta didik kami telah mampu memahami teks bacaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan pembelajaran mampu mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Juga minat membaca yang semakin meningkat. Kemudian perkembangan yang signifikan ini juga terlihat pada hasil tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di tahun 2026 yang baru saja kami terima. Alhamdulillah, rata-rata murid kami memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Ampana Kota. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek memahami bacaan, kemudian keterampilan menulis. Ini juga ada beberapa masih butuh pendampingan dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka baca.
2: Ya, Ibu Jain, ini sejauh mana budaya literasi seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ini diterapkan di sekolah?
3: Budaya literasi telah menjadi salah satu program prioritas di sekolah kami. Yaitu misalnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Ini rutin dilakukan setiap hari. Kemudian di setiap kelas juga memiliki pojok-pojok bacaan yang berisi bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Jadi ada level-level atau tingkatan buku yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya, misalnya dinas perpustakaan atau forum taman baca masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami untuk mendukung penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Meskipun implementasi terus kami tingkatkan, budaya literasi mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemba Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Arthur. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Yuda. Yuda.
0: Terima kasih rekan Kona Sutianto. Dari RRI Ampana pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama dengan Joko Nurcahyo.
4: Baik, terima kasih rekan di RRI Kendari. Pendengar Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah menghadirkan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kita ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah kembali menghadirkan kegiatan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut terbagi dari berbagai kategori yakni off-road jelajah Lembah Palu, trail adventure, Vespa Touring, RC Adventure, hingga drag bike dan race Bayangkara. Beragam rangkaian kegiatan tersebut secara resmi mulai dilaksanakan usai dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Monasri pagi tadi di Makopolda Sulawesi Tengah dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Nasri menyebut kegiatan olahraga otomotif ini bukan hanya sekadar menguji ketangkasan, melainkan sebagai wadah silaturahmi serta menjadi bagian dalam upaya promosi wisata di Sulawesi Tengah. Melalui Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 ini juga diharapkan mampu melahirkan regenerasi untuk disiapkan mengikuti event baik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai ajang untuk meningkatkan dan memperkenalkan olahraga otomotif dalam menguji ketangkasan mengemudi dan berkendara, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dan persahabatan antara sesama pecinta otomotif di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya, serta memiliki manfaat ekonomi berupa promosi tempat-tempat wisata di Sulawesi Tengah dan juga kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Saya berharap melalui event ini kita dapat mengangkat olahraga otomotif di Provinsi Sulawesi Tengah dan menghasilkan bibit-bibit yang handal guna mengikuti event-event selanjutnya, baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional.
5: Brigjen Pol Nasri menambahkan, selain kegiatan otomotif, para peserta juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti lingkungan, serta memberikan makan bergizi gratis. Hal itu menurutnya sebagai wujud kepedulian dan kontribusi nyata kepolisian untuk masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat melalui olahraga, hiburan, kepedulian sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kami kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih. Menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa.

0: Ya, selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita di sore ini, kita menuju ke rekan Sri Ulfa RRI Bone.
1: Ya, rekan Yuda, terima kasih. Untuk hari ini dari RRI Bone kami akan menyampaikan

0: rumah warga di wilayah pelosok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Hamzah Sunusi mengungkapkan bahwa pemetaan dan pembangunan koperasi ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Bone. Dari 82 koperasi yang rampung, tercatat 26 koperasi merah putih dinyatakan mampu beroperasi secara mandiri dengan unit usaha yang mendominasi meliputi penyediaan sembako untuk kebutuhan warga serta layanan simpan pinjam. Beberapa koperasi yang diketahui telah beroperasi secara mandiri diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Barebo, Taneteria Tang Barat, Libureng hingga Kecamatan Kajuara.
1: Secara umum belum ada, tapi secara anunya ada yang berjalan sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Ada yang melakukan usaha-usaha seperti sembakonya mandiri ya. Secara kan gedungnya sudah selesai nih. Sekarang gedung yang pembangunan 26 sekarang deh ada pertambahan. Belum jalan duluan tadi tanggungannya selesai nih. Barebo, Awampone, Libureng, Taneteria Tang Barat, Kajuara. Mandiri ya. Belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
0: Kendati infrastruktur fisik banyak yang telah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komunitas lokal, Pemkab Bone memilih tidak gegabah. Pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, untuk tahap awal Pemkab Bone menerapkan sistem skala prioritas. Eksekusi operasional didahului pada klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Andi Asman memproyeksikan koperasi ini tidak hanya memperkuat pelaku usaha lokal, tetapi juga menjadi jembatan pasokan dari hulu ke hilir. Salah satu target paling strategis KDKMP ke depan yakni menyokong penuh kebutuhan logistik untuk program nasional Makan Bergizi Gratis. Melalui rantai distribusi yang terintegrasi ini, pemenuhan pangan untuk dapur MBG maupun sektor UMKM di Kabupaten Bone diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
2: Sudah ada pendampingan, ada pegawai, ada operator, ada driver, ada dari sarana transportasi. Ya, 82 yang sudah dinyatakan setiap koperasi, yang sudah kita ada pembangunan titik itu, ya semuanya ya, tidak ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap. Karena kita lihat dari status tanahnya, harus jelas ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya.
0: Untuk itu, para pengurus di lapangan menunjukkan komitmen tinggi untuk menyukseskan visi tersebut. Salah satunya Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar. Di tangannya, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mandiri dan terintegrasi.
3: Kalau terkait dengan jenis usahanya itu sesuai dengan aturan yang berlaku itu untuk Koperasi Desa Merah Putih, itu tentunya ada beberapa, termasuk yang ada di gedung kita di bagian depan ini adalah gerai sembako. Jadi di situ menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti minyak goreng, terigu, beras, kebutuhan balita, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian belakang kami menyediakan pergudangan atau cold storage sebagai penyimpanan hasil pertanian, pupuk, berbagai macam semprotan yang lain, kemudian tabung gas LPG.
0: Secara keseluruhan, hadirnya KDKMP di Bumi Arung Palaka membawa misi mulia. Dari Koperasi Merah Putih inilah, Bone sedang merajut kemandirian ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk kemaslahatan masyarakat desa.
4: RI Bone. Demikian feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Yuda di RRI Kendari.
5: Terima kasih. Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

dipuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kumandang azan maghrib di hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an.

Pendengar, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang. Tibalah waktunya kita untuk segera tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah sholat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, 2, dan Pro 4, mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu doa-doa yang kita panjatkan semoga diijabah dengan keadaan baik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Kembali saya Wode Rina Mustika di ruang dengar Anda, menemani di hari Sabtu ya, malam minggu nih. Malam minggu dengan cuaca yang lagi dingin-dingin empuk ini ya. Apakah Anda sedang keluar untuk mencari sesuatu yang hangat-hangat? Kayaknya kalau lagi suasana dingin seperti ini, saraba, terus juga teh jahe, wih, kayaknya ini seger ya, dan juga menghangatkan tentunya. Oke, baik, di malam hari ini pendengar, Anda bisa mengikuti program Ngobras Kembali ya di Pro 1 RRI Palu. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk Sandiwara Radio, yang mana malam hari ini kita hadirkan produksi dari RRI Mataram untuk judul Sawah Yang Dipertaruhkan. Nah, seperti apa ceritanya dan inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dengan mendengarkan mini drama radio malam hari ini? Langsung saja kita ikuti bersama.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Wawdi Rina Mustika Dewi di malam hari ini dapat kembali menyapa Anda ya. Di tengah cuaca yang lagi dingin, mudah-mudahan kehadiran RRI di ruang dengar Anda ini mampu untuk menghangatkan suasana di malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-13 untuk bulan Juni 2026 dan semoga saja kabar Anda semua di luar sana sehat walafiat ya, amin, tidak kekurangan satu apapun dan tetap menikmati malam minggunya nih. Oke, malam minggunya ini saya ditemani oleh tiga laki-laki tampan dan ini boleh dikata mereka juga menjadi ujung tombak dari bersatunya dua insan. Ois, langsung saja kita menyapa nih teman-teman dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, cerah ceria malam hari ini ya. Oke, baik, kalau misalnya Anda juga menyaksikan kami di tayangan YouTube ya, ini kontras sekali antara template kita dan juga dress code dari para penghulu ini ya. Tiga-tiganya penghulu ya? Benar ya. Oke, berarti ini judulnya kalau lagu di Pastela itu antara aku, kau dan KUA. Oke, saya perkenalkan dulu ya untuk ketiga narasumber yang sudah hadir di malam hari ini, ada Dr. Zaid Yalijama SSI MH ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kalau Pak Dokter Zaid ini di daerah mana nih tempat tugasnya?
2: Alhamdulillah saat ini kami bertugas di Kecamatan Dolo Selatan sebagai Kepala KUA Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
0: Oke, ya. Sigi berarti ya. Oh, berarti APRI Sulteng ini semua penghulu-penghulu yang ada di Sulawesi Tengah berarti ya?
2: Iya, betul. Oh. Semua penghulu yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah terhimpun dalam Asosiasi Penghulu
0: Republik Indonesia. Sulawesi Tengah. Oh, oke, okay, baik. Oke, okay, warga Sigi. Nih penghulu Anda nih. Kemudian juga sudah bersama dengan Sekretaris 2 ya, Pengurus Wilayah APRI, Bapak Ruliansyah SHI. Oke. Okay. Kalau Pak Ruli di mana nih tempat tugasnya?
3: Tempat tugasnya di Donggala, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaisang Tanjung.
0: Oke. Okay. Dan bersama juga, wah ini kalau Pak Iqbal kayaknya orang Palu ini. KUA Mantikulore ya? Iya benar ya?
4: Siap Ibu.
0: Oke, tidak. Belum berubah ya?
4: Belum.
0: Oke, siap. Ada Bapak Muhammad Iqbal SHIMH. Tapi kalau di APRI, beliau sebagai bendahara. Oke, baik. Nah, pendengar untuk Anda juga yang nanti mau bergabung ya bersama kami boleh di line telepon 0811-456-03908. Oke, nah ini kita mau tanya-tanya dulu nih. Kayaknya kita masih baru kenal begitu ya adanya asosiasi APRI ini. Apakah memang baru terbentuk atau seperti apa nih? Dari Pak Dokter dulu nih kayaknya bisa jelasin.
2: Iya. APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia ini sudah lama terbentuk dan di Sulawesi Tengah juga sudah berjalan kepengurusannya, ini memasuki periode yang kedua dari pengurus wilayah APRI Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi sebenarnya APRI itu sudah ada, sudah eksis, kemudian sudah ada program-programnya, hanya mungkin mulai periode ini APRI berupaya mengembangkan sayap, bermitra, bekerja sama dengan para pihak, termasuk juga terima kasih kepada RRI Palu yang sudah membantu kami untuk coba menyampaikan dan memperkenalkan APRI ini kepada masyarakat Sulawesi Tengah.
0: Oke, berarti di setiap periodenya itu berapa tahun? 5 tahun atau berapa tahun nih?
2: Iya, setiap periodenya 5 tahun dan alhamdulillah APRI ini sudah terbentuk di semua kabupaten kota Sulawesi Tengah. Jadi semua kabupaten kota sudah terbentuk, dan ini merupakan wadah berkumpulnya para penghulu. Nah, ini penghulu-penghulu muda ini, Ibu. Ya, mungkin kalau orang mendengar kata penghulu itu orang tua, ya para imam, ya. Tapi hadir pada malam harinya ternyata teman-teman ini sepertinya masih umur milenial. Ya, jadi teman-teman ini semua yang hadir ini alhamdulillah ada di samping saya Pak Ruli ini, beliau sebagai penghulu, sebagai kepala KUA. Nah, jadi beliau ini kepala KUA
0: Donggala ya.
2: Donggala. Okay. Tempat curhatnya semua permasalahan rumah tangga, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.
0: Yang baru mau akan menikah.
2: Yang baru mau akan menikah, karena salah satu program APRI Sulawesi Setengah untuk periode ini salah satunya adalah bengkel keluarga. Di bengkel keluarga ini nanti semacam konsultan rumah tangga, nanti ada yang punya permasalahan keluarga, butuh pemecahan, butuh jalan keluar, nanti APRI Sulawesi Setengah siap mendampingi. Nah, jadi alhamdulillah beliau penghulu kepala KUA. Nah, di samping saya juga Pak Iqbal yang ganteng.
0: Oke, karena laki-laki gitu ya.
2: Karena beliau juga ini penghulu juga merangkap sebagai kepala KUA di Kota Palu. Saya sendiri di Kabupaten Sigi. Jadi APRI ini adalah kumpulan para penghulu sekaligus para KUA di seluruh Indonesia.
0: Okay.
2: Kira-kira seperti itu ya.
0: Oke. Okay. Kepala KUA udah pasti penghulu gitu ya, tapi ya, penghulu belum tentu kepala KUA.
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Bengkel apa tadi? Bengkel keluarga.
2: Iya, bengkel keluarga.
0: Aha. Disediain under deal nggak itu? Dalam hal ini mungkin jodoh misalnya Pak Iqbal ya. Oke, sebelum kita bahas jauh ke sana, saya mau tanya dulu mungkin pengalaman dari masing-masing Pak Ruli dan juga Pak Iqbal gitu ya, bagaimana sih ketika akan apa ya mempersatukan tadi ya dua insan ini, apa yang biasa menjadi wejangan-wejangan dari Anda berdua? Dari Pak Iqbal dulu deh kalau begitu.
1: Baik, terima kasih Ibu host yang luar biasa ini, Ibu Rina. KUA ini kantor urusan agama. Jangan kita plesetin kantor asmara, urusan asmara.
0: Oh, ada begitu ya.
1: KUA ini adalah kantor urusan asmara.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di KUA ini kita ada yang namanya program Binwin, bimbingan perkawinan. Jadi Binwin ini salah satu program wajibnya kita di KUA. Apa maksudnya Binwin? Binwin ini adalah program di mana sebelum menuju perkawinan pranikah itu kita Binwin, bimbingan perkawinan namanya. Maka disitulah kita kupas, kita bahas persoalan bagaimana nanti ketika catin mau memasuki masa di mana fase dia berumah tangga.
0: Iya.
1: Paling tidak dia sudah ada bekal, ada bekal. Maka di Binwin itu kita ajarkan dia tentang bagaimana dalam berkeluarga yang baik, yang sehat, karena ada reproduksi sehatnya, kita bahas di situ. Kemudian bagaimana bisa menyelesaikan solusi dalam rumah tangga, polemik, dan jalan keluarnya seperti apa. Dan banyak hal materi-materi yang kita bahas di Binwin itu. Makanya untuk mengatasi catin yang ketika dia daftar ke KUA, kita keep Binwin dulu. Itu salah satu program di KUA. Jadi Ibu Rina mungkin makanya tiap-tiap KUA itu pasti ada yang namanya bimbingan perkawinan. Untuk memasuki masa fase pernikahan kita bimbing dulu.
0: Oke, di bimbingan itu baru di
1: bimbingan
0: disampaikan apa yang
1: kita sampaikan.
0: Oke, dari Pak Ruli nih kan dibilang tadi sama Pak Dokter bahwa ini KUA milenial gitu. Oke, sudah berapa lama ini jadi penghulu dan kepala kantor urusan agamanya?
3: Kalau penghulu itu di sejak 2020.
0: Sudah 6 tahun ya?
3: 6 tahun. Untuk kepala KUA sejak tahun 2023 baru. Kebetulan untuk Kabupaten Donggala itu memiliki kekosongan jabatan, makanya kita dipromosi untuk penghulu di situ. Makanya untuk kalau dibilang penghulu termuda atau kepala KUA termuda, iya juga. Tapi Terkadang ya itu kita biasa kadang menyesuaikan proses akad nikah, kadang dipikir catinnya seperti itu. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk apa tadi ya? Untuk
0: program-program yang
3: program-programnya biasanya saya lebih menekankan untuk catin-catinnya itu lebih memperhatikan, karena sekarang kan serba sistem online. Sekarang ini mungkin ada beberapa catin yang mungkin karena terbiasa dulu ya, dulu itu susah sekali untuk akses ke KUA. Sekarang sudah lebih mudah lagi. Dan juga di KUA itu ada sistem informasi manajemen nikah. KUA memiliki sistem itu, dan catin bebas atau lebih mudah untuk mengaksesnya, bahkan untuk mendaftar sendiri bisa untuk catinnya. Seperti itu.
0: Itu yang kalau misalnya pencatatan resmi begitu ya. Tapi itu butuh berapa lama nih sampai akhirnya bisa mendapatkan tanggal baik lah begitu pendaftaran ke KUA.
3: Kalau tanggal pendaftaran itu biasanya kita ketika mereka itu mengajukan berkas pernikahan, di situ ada proses biasa pemeriksaan 10 hari sebelum pelaksanaan. Berkas kita proses. Nah, untuk hari pelaksanaannya itu yang menjadwalkan pihak KUA. Karena biasa ada yang jadwal yang sama. Dan tapi kalau rata-rata biasa kalau di Kabupaten Donggala itu biasa pernikahan satu hari, biasa kadang satu. Beda kayak di kota harus dijadwalkan dia, makanya nggak bisa harus
0: tiba masa tiba akal ya, betul. Oke, nah saya kembali ke Pak Dokter lagi nih. Artinya di Sulawesi Tengah kan tidak hanya berurusan tadi yang pernikahan gitu, tapi untuk bagaimana bisa mempertahankan juga ini kan. Angka perceraian juga di Sulawesi Tengah ini cukup tinggi juga gitu ya Pak ya. Nah kalau melihat tantangan-tantangan yang dihadapi para penghulu ini gimana nih Pak Dokter?
2: Iya benar, memang tantangan kita adalah, jadi salah satu tujuan dari Kementerian Agama, peran dari penghulu ini, kantor urusan agama itu menciptakan ketahanan keluarga. Artinya mereka-mereka yang sudah berumah tangga ini diharapkan langgeng rumah tangganya, harmonis rumah tangganya, bahagia rumah tangganya. Itu yang menjadi harapan kita. Oleh karenanya, memang tantangan berumah tangga saat ini memang cukup berat. Makanya kami sering memberikan nasihat kepada para pengantin baru. Tantangan kita ini, godaan media sosial ini sangat berat.
0: Oke.
2: Jadi membangun ketahanan keluarga ini kan dibutuhkan kejujuran. Saya sering menyampaikan bahwasanya ada, studi kasus ya. Ada seorang yang sudah menikah, seorang perempuan sudah menikah, berkeluarga, datang ke kantor KUA. Dia curhat menyampaikan bahwa dia mendapatkan di media sosial, di akun Facebook suaminya itu ada status. Statusnya itu bahwasanya dia belum menikah. Memang ada ini dibutuhkan kejujuran.
0: Mungkin dia lupa ganti kali ya. Dia lupa update. Ya.
2: Contoh juga misalnya ketika orang sudah menikah itu kadang tidak terbuka dalam hal misalnya handphone, saling rahasia. Kan ada juga kejadian itu, misalnya orang sudah menikah. Setelah menikah ini heran ya. Ini pengantin baru, mestinya pengantin baru ini bahagia.
0: Iya.

0: masih berhubungan dengan mantannya.
1: Oke.
0: Inilah peran daripada kegiatan bimbingan perkawinan. Dalam kegiatan bimbingan perkawinan itu kami menyampaikan seperti tadi permasalahan seperti tadi itu, jangan sampai sudah akad nikah tapi masih hidup masing-masing. Artinya tidak ada kejujuran antara karena kejujuran inilah salah satu kunci kesuksesan dalam rumah tangga.
1: Oke. Kejujuran sama keterbukaan tadi itu ya.
0: Kejujuran dan keterbukaan.
1: Oke. Nah, ini calon-calon pengantin ya yang belum dapat bimbingan perkawinan, dengarkan RRI sekarang juga ya. Ini ada tadi yang ingin bergabung bersama kita nih, Bapak-bapak ya. Kita coba kembali buka di 0811-456-03908 untuk Anda pendengar ya. Di malam hari ini silahkan. Oke, masih terputus. Baik, saya kembali lagi mungkin ke Pak Iqbal dan juga Pak Ruli begitu. Ketika melihat angka-angka juga nih di Kota Palu kan Kayamanti Kulor ini agak tinggi juga ya angka perceraiannya gitu ya Pak ya. Terus tapi kalau Donggala dan Sigi mungkin karena pengaruh karakteristik wilayah banyak juga pernikahan anak di bawah umur, terus juga yang nikah di bawah tangan gitu. Nah itu tidak tercatat. Nah bagaimana nih Anda semua mewakili masing-masing daerah untuk bisa meminimalisir kedepannya gitu ya, tidak terulang lagi nih, dari Pak Iqbal dulu deh.
2: Baik, memang di tahun 2025 kemarin itu memang angka perceraian sangat besar Rina ya. Terutama ini yang banyak itu cerai gugat. Ya, cerai gugat itu artinya bahwa yang banyak menggugat dari pihak perempuan. Ya, bukan cerai talak tapi cerai gugat. Pertanyaannya kemudian loh, apa yang terjadi kok lebih banyak perempuan yang cerai gugat? Nah, makanya ini sangat miris sekali kita di, tapi insya Allah mudah-mudahan di sekarang ini ada perubahan yang signifikan. Memang kalau berbicara tentang angka perceraian tantangan kita di KUA, makanya yang saya katakan dari awal tadi, program Win-Win ini sangat betul-betul kita maksimalkan di KUA. Karena yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Zaid, kejujuran ya, awal-awal keretakan rumah tangga itu karena sudah tidak ada kejujuran, keterbukaan. Makanya ketika kita sampaikan ke Catin, baik itu dalam program Win-Win dan konsultasi biasanya, karena KUA ini tempat curhat, tempat konsultasi ini kayak itu di KUA. Jadi KUA ini banyak orang beranggapan ya cuma urus nikah saja, yang lain tidak, cuma semata-mata menikah. Padahal KUA ini luas dia, paradigma berpikirnya luas. Di situ ada zakat wakafnya, ada masjidnya dan lain sebagainya terkait dengan konsultasi. Di situ juga kita bisa mendengar curhatan dari para, baik itu yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kedepannya saya seperti apa. Makanya cara kita yang saya tempuh, saya di KUA Kecamatan Mantikelore. Kemarin memang saya lihat data itu besar perceraian di Kecamatan Mantikelore, angka perceraian agak tinggi. Itu pun yang disebabkan itu yang kebanyakan umur di 30-an ke bawah ya, yang masih sangat-sangat muda.
1: Oke, mungkin emosional belum stabil,
2: iya,
1: mungkin itu ya.
2: Belum stabil. Ada hanya persoalan sedikit. Nah, bahkan tidak banyak juga yang pasangan yang bercerai setelah itu balik lagi. Ada yang gitu.
1: Oh,
2: ada.
1: Oke.
2: Kemarin
1: tapi sudah selesai secara hukum gitu ya.
2: Secara hukum, bahkan ada yang baru sebulan dia cerai, datang lagi ke KUA, "Pak, saya mau kembali ulang." Saya tanya, "Apa penyebabnya?" Nafsu marah, egois, artinya keputusan yang diambil karena ya itu, karena masih sangat muda. Akhirnya dia mengedepankan emosi sehingga terjadilah angka perceraian. Akhirnya balik lagi. Saya coba menggali persoalan mereka, apa sebenarnya yang terjadi ya. Ya salah satunya itu ketidakjujuran dalam rumah tangga. Artinya laki dan perempuan tertutup. Itu salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab-penyebab angka perceraian. Paling tidak kita cegat, untuk khusus di kecamatan saya Mantikelore, setiap Catin yang datang saya betul-betul, saya kan ada penghulu satu saya di sana. Kemudian ada juga teman-teman yang lain, bagaimana caranya kita bisa, baik itu Catin yang baru mau menikah maupun yang konsultasi, agar betul-betul keterbukaan dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan.
1: Oke, dari Pak Ruli nih di

0: Donggala sendiri, apakah pernikahan anak itu cukup tinggi? Dan ini kan hubungannya lagi dengan stunting lagi nanti kedepannya ya.
1: Untuk wilayah Donggala sendiri, ya pernikahan dini yang mungkin terbanyak itu di wilayah Balesang Tanjung juga sih, salah satunya. Makanya saya melanjutkan Pak Iqbal tadi bahwa di Kementerian Agama itu khususnya di kantor urusan agama, tidak hanya kita di situ bimbing, ada juga program BRUS namanya, bimbingan remaja usia sekolah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi kita beri bimbingan dan kita ditemani oleh teman-teman baik penyuluh, tapi memang ada satu orang jadi fasilitator di situ, bimbingan remaja usia sekolah, ada BRUN, bimbingan remaja usia nikah.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga bimbingan keluarga sakinah ya, keluarga sakinah. Jadi untuk apa ya yang di usia dini ini memang di setiap tempat itu sangat banyak, dan itu kita bagaimana peran KUA, terkadang kita buat apa namanya kampanye-kampanye tentang dampak negatif untuk pernikahan dini. Nah seperti itu.
0: Oke, tapi kalau kayak BRUS tadi itu misalnya ada terjadi pernikahan gitu, itu tidak tercatat di secara resmi ya?
1: Apanya?
0: Pernikahannya misalnya terjadi di usia sekolah tadi ya?
1: Itu BRUS itu kita program untuk berarti kita apa namanya dari KUA itu memberi bimbingan pada remaja usia sekolah. Biasa kita terkadang bimbingannya di sekolah-sekolah, di baik dari di SMP, SMA. Seperti itu.
0: Oke, artinya ini tidak diminta-minta ya, ketika ada yang masih usia sekolah terjadi pernikahan itu tidak, belum tercatat, belum bisa dicatat. Karena belum ada KTP kayaknya.
1: Belum ada KTP. Jadi kalau apa namanya, kalau usianya sudah mencukupi 19 tahun ya bisa di ini. Karena juga di sistem manajemen nikah itu dia ketat. Kapan usianya tidak mencukupi, sistem tolak. Dan juga kapan mungkin kan dulu sih banyak yang pemalsuan data baik di status, sekarang sudah tidak bisa di ini dimanipulatif. Karena ketika kita menginput NIK di situ, status biasa kadang muncul.
0: Status terintegrasi semua gitu ya.
1: Ya.
0: Mungkin mulut boleh boleh bohong. Begitu di data, wah, udah nikah nih.
1: Saya ya sedikit ya. Kemarin saya mungkin ada kasus karena apa namanya ketatnya pencatatan atau penginputan lewat SIMKA. Kemarin saya sempat berkas olah berkas, dan ini ternyata pernikahan sejenis.
0: Oke.
1: Kemudian
0: di Donggala.
1: Di Donggala, di wilayahku. Kemudian karena di sistem semua itu baik rekomendasi pindah nikah itu harus lewat sistem, dan ada salah satu berkas yang tidak dipenuhi, dan kita pemeriksaan kita periksa tidak tidak lengkap, dan situ ketahuan dan ternyata itu sejenis. Nah itu semua.
0: Tapi yang si catin ini tahu, jangan sampai kena tipu lagi. Itu satu nih.
1: Untuk itu kita wala alam. Intinya mereka ketika melakukan pendaftaran ke kantor dengan pemeriksaan berkas, kapan itu tidak terpenuhi kita buat penolakan. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Agak aneh ya ini. Waduh. Nah, saya ke Pak Dr. Zaid lagi nih. Artinya kan pernah masuk juga pertanyaan ke kami ya, padahal usia rumah tangga orang tua kita dulu ini langgeng-langgeng gitu ya. Tapi kalau sekarang kok kayak mudah sekali ucap saya cerai kau, saya talak kau, pisah sudah. Nah, ini faktor apa nih Pak yang hilang di rentang waktu kita nih, Pak?
2: Ya, memang masa dulu dan masa kini ini memang punya tantangan yang berbeda. Ternyata masa dulu itu kan teknologi informasi belum berkembang.
0: Masih awam sekali ya.
2: Iya, masih awam. Artinya pergaulan juga masih terbatas. Kemudian adat, kemudian adab saling menghargai, contoh misalnya antara anak menghargai orang tua. Dan dulu itu kan tata krama, etika sosial, nilai-nilai agama itu memang sangat dipegang. Ya, para orang tua kita dulu memang mereka itu jarang yang bercerai. Mm-mm. Bahkan yang kita dengar bagi orang-orang tua dulu itu bukan bercerai, malah istrinya banyak-banyak.
0: Oh iya benar. Ya, tapi akur-akur loh dulu ya.
2: Akur-akur kita lihat, maksudnya kita jujur ya. Keluarga kita, orang tua kita di kampung itu, makan ada nenek kita istrinya 4.
0: Iya benar.
2: Ya, istrinya 3, istrinya 2. Dan semuanya itu akur tinggal satu kampung. Sekarang ini justru kebalik toh, teknologi semakin canggih, informasi semakin cepat, tapi juga ternyata membawa tantangan yang luar biasa.
0: Yeah. Nah,
2: jadi saya melihat ya, ini teknologi informasi ini manakala tidak bisa dikelola dengan baik, ini memang berdampak terhadap ketahanan keluarga. Kalau dulu itu pergaulan itu terbatas, orang-orang tua kita dulu ya hanya di kampung kan, tidak ada teknologi informasi. Saat ini dengan teknologi informasi, kalau iman tidak kuat kalau iman tidak kuat kan bisa tergoda. Nah, itu saya lihat di situ tantangannya, karena apalagi dengan adanya Facebook, adanya
0: media sosial,
2: sosial itu memang saya lihat ya, berawal dari isengan, kenalan, akhirnya berlanjut. Dan kita lihat salah satu penyebab perceraian saat ini kan itu adanya orang ketiga. Apa istilahnya, pelakor ya.
0: Oke.
2: Jadi memang ini kami melihat seperti itu, dan ini realitas Ibu. Jadi adanya orang ketiga dan di mana-mana ini terjadi. Bukan hanya di kota besar, kita sudah tidak bisa membedakan mana kota, mana desa sekarang. Semuanya serba cepat. Dan permasalahan seperti ini memang hampir setiap saat di KUA datang, Pak KUA. Ini ada lagi informasi melapor, ini ada lagi yang mencerai, ada lagi yang tidak, setiap saat. Dan kebanyakan itu faktornya itu dari media sosial. Nah itulah makanya di saat ini April Peninsula Setengah ini mencoba membuat satu program pembinaan pernikahan bagi masyarakat. Jadi pembinaan pernikahan itu bukan saja ditujukan bagi mereka yang sudah menikah, tapi bagi rumah tangga tua, mereka juga bisa mengaksesnya. Nah, jadi April Profesor Setengah membuat program ini, nanti mungkin semacam dalam bentuk podcast, jadi bisa diakses oleh masyarakat sebagai ikhtiar kita dalam rangka ketahanan keluarga. Karena yang kita mau pertahankan ini, kita mau bina ini, bukan saja mereka-mereka yang akan, tapi yang sedang menjalani rumah tangga. Dan yang sedang menjalani rumah tangga ini memang butuh nasihat, butuh masukan, butuh ilmu,
0: butuh penguatan-penguatan lagi ya.
2: Butuh penguatan-penguatan, ibaratnya itu kalau ikatannya sudah longgar, ya kita kuatkan kembali kan, ikatan cinta kan. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, tapi kalau misalnya ada yang mau berpisah, ada yang minta saran dulu gak di sama bapak-bapak di KUA nih? Di Manti Kulore misalnya banyak yang minta saran dulu kah?
3: Ya, jadi kalau bicara tentang berpisah banyak-banyak bunda. Saya kemarin contoh kecil saja, ada yang ke kantor ya, terkait awalnya dia curhat tentang pernikahannya. Jadi saya tanya, kenapa Bu bisa, ini yang datang ibu-ibu. Ya ini suami, banyak hal yang dia ceritakan. Suami saya kadang pulang, kadang tidak. Jadi dia merasa kesepian, saya merasa saya ini apa. Kemudian ada masalah lain, dia agak keras ke saya. Jadi sebaiknya saya seperti apa Pak KUA? Jadi betul ini Pak Dokter bilang, KUA ini tempat memang di mana permasalahan dalam keluarga itu diceritakan di KUA. Makanya seperti di awal saya katakan tadi, ya bisa juga dibilang kau ini kantor urusan asmara. Jadi semua asmara ya, ya, bahkan ada yang minta pendapat dengan kita, kawan. Bahwa bagaimana, apa yang saya lakukan Pak Kawa, apakah saya memang harus sudah mengakhiri hubungan pernikahan saya. Saya tanya, anak ada berapa? Ada yang anak 3. Cara yang kita biasa tempuh di KUA, jadi KUA ini tidak mesti harus, KUA ini kan bukan menceraikan,
0: iya,
3: tapi menikahkan, membuat masyarakat ini yang datang konsultasi agar bisa baik kembali. Kalau cerai ya saya bilang silakan ke pengadilan. Makanya kita akhirnya yang saya tempuh, tapi alhamdulillah berkat konsultasi saya kasih penguatan-penguatan tentang rumah tangga, pertimbangan anak. Akhirnya dia mengatakan, bisa tidak diundang suami saya Pak Kawa untuk diberikan penguatan-penguatan juga.
0: Mediasi lagi. Berarti ya, okay.
3: Tapi saya jangan hadir, dia mau dengar apa, saya undanglah suaminya. Alhamdulillah Bu Rina, berkat mungkin karena kekuatan cinta, dia masih senang juga sama suaminya. Hanya mereka kembali, belum sampai ke pengadilan.
0: Oke. Okay.
3: Ada juga yang bermacam-macam ragam ini. Ada memang yang sama sekali tidak mau. Sama sekali memang tidak Pak Kawa, saya sudah pertimbangkan dengan mata-mata. Saya mau ngincer, ya sudah monggo. Artinya kalau memang sudah tingkat kepasrahannya sudah di situ, ya kita mau apa? Nah, tapi banyak yang kembali.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti susah-susah gampang jadi penghulu,
3: iya,
0: dan KUA ini ya.
3: Susah-susah. Banyak tantangannya, Bu.
0: Benar-benar. Oke. Okay. Nah, saya mau tanya lagi Pak Ruli ini ya. Kan ini dipromosikan yang kemarin ya. Artinya untuk bisa menjadi seorang penghulu ataupun juga mungkin kepala KUA gitu ya, apa kompetensi diri yang harus dimiliki nih? Kalau kayak misalnya imam yang menikahkan itu sudah dikatakan penghulu juga kah atau gimana?
1: Untuk kompetensi sih, karena kemarin apa namanya, sebelum ini kan kepala KUA kan cuma tugas tambahan, harusnya kan penghulu. Cuman kemarin sempat kerja di Kementerian Agama dan apa namanya, mungkin agak sedikit berpengalaman ini. Kita juga di Sulawesi Tengah itu kekurangan untuk penghulu. Mungkin salah satu pertimbangannya itu.
0: Kekurangan ini karena apa? SDM yang tidak mumpuni kapasitasnya atau seperti apa ya?
1: Mungkin juga karena
0: kan dibilang Pak Iqbal tadi penuh tantangan ini. Mungkin orang gak mau gara-gara itu ya.
3: Formasi.
1: Karena mungkin juga di apalagi di tahun-tahun sebelumnya kan banyak juga yang pensiun. Makanya apa namanya, mungkin salah satu pertimbangannya itu dipromosi jadi kepala KUA.
0: Oke, okay. Tapi kalau kayak untuk jadi penghulu itu ada batasan umur juga ya, atau harus memang orang dari Kementerian Agama nih yang bisa jadi penghulu?
1: Untuk penghulu sendiri itu apa ya,
0: kayak imam yang nikah di bawah tangan itu termasuk penghulu dia?
1: Bukan kayaknya, bukan.
0: Oke, okay. Kan bisa ada tuh yang menikah cuma di hadapan imam, iya, gitu ya. Oke, okay. Terus itu tadi ya, untuk bisa menjadi seorang penghulu nih, apa kompetensi yang harus dimiliki? Barangkali ada yang lagi dengar, saya juga mau deh jadi penghulu. Lumayan kan mempersatukan dua insan, ya kan? Apa nih, kompetensi apa yang harus dimiliki nih, Pak Ruli?
1: Mungkin, apa namanya, salah satunya bisa... Ya tentunya bisa menikahkan ya. Kalau untuk penghulu, mungkin di luar dari situ punya wawasan tentang apa ya, mungkin paham keagamaan yang lebih ini, ya mungkin seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi program yang terbaru lagi dari APRI itu sendiri, kalau kayak tepuk sakina itu kan masih jadi hal yang wajib tepuk sakina ini.
3: Iya.
0: Kita udah hafal di tepuk sakina, tapi belum ada calonnya nih, gimana dong? Oke, baik. Di sisa waktu kita nih, mungkin masing-masing dari bintang tamu kita bisa memberikan informasi lagi begitu ya kepada para pendengar. Tapi selain program tadi ya, bengkel keluarga, kemudian juga tadi akan dilaksanakan podcast begitu ya, untuk bisa memberikan bimbingan kepada semua masyarakat. Apalagi program APRI di periode ini nih yang menjadi keunggulannya nih, Pak Dr. Zaid?
2: Iya. Satu lagi yang sementara dirancang oleh pengurus, program yang akan dicanangkan ini adalah penanganan kemiskinan dini bagi rumah tangga baru, bagi para catin. Dalam program ini April 1/2 berencana bekerja sama dengan kementerian terkait, Kementerian Agama, Kementerian UMKM, Kementerian Sosial. Jadi programnya ini sementara dirancang karena salah satu tantangan dalam berumah tangga itu persoalan ekonomi.
0: Benar.
2: Persoalan ekonomi karena salah satu penyebab perceraian itu juga
0: ekonomi tadi,
2: masalah
0: ya.
2: Masalah ekonomi.
0: Jadi kita nggak bisa kenyang soalnya makan cinta kan.
2: Jadi ternyata kemapanan keluarga, kemapanan ekonomi, kemandirian ekonomi ini berpengaruh juga terhadap perjalanan rumah tangga, karena tentu adalah, dan ini salah satu kewajiban suami kan itu memenuhi sandang papan pangan terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Berangkat dari situ, APRI Provinsi 1/2 memandang perlu ada satu program yang kami namakan tadi pengentasan dini kemiskinan, khususnya bagi calon pengantin. Nah, di program ini nantinya para pengantin itu bagaimana mereka dilatih bekerja sama dengan kementerian terkait agar mereka punya skill, cepat dapat kerja, mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Karena kita melihat itu banyak kejadian rumah tangga ini karena tiada pekerjaan. Ini kan keluhannya kalau kita lihat rumah tangga baru itu, mertua mengeluh, ya lihat anak mantu ini pagi tidur, habis tidur makan, tidak jelas apa yang dikerja,
0: main handphone dan gitu,
2: main handphone. Nah, jadi masalah-masalah itulah yang melatar belakangi APRI Provinsi 1/2 kemudian punya
0: program
2: bagaimana perlu adanya program pengentasan kemiskinan dini bagi catin dan rumah tangga baru.
0: Oke. Kita nantikan gebrakan-gebrakan barunya lagi APRI ya, dan mudah-mudahan untuk beberapa program tadi udah dijelaskan ini bisa berjalan lancar dan maksimal.
1: Amin.
0: Pak Ruli, mungkin di sebagai closing statement juga nih bisa dijelaskan, disampaikan lagi kepada masyarakat tugas-tugas Anda di KUA Donggala ini sebagai apa, seperti apa saja nih?
1: Ya, pertama harapan saya untuk bagi yang ingin menikah, khususnya nih yang remaja-remaja yang siap nikah, agar mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama, supaya nanti mereka memiliki buku nikah, itu harapannya. Kemudian tugas-tugas kami di KUA selalu memberi pelayanan prima kepada masyarakat, apapun itu. Terkadang karena biasanya karena di tempat tugas kami itu di bisa dibilang di agak pelosok sih, terkadang biasa masyarakat mendaftarkan pernikahannya itu malang, di luar kantor. Tapi kita tetap ada pelayanan, biasa itu kadang karena ada operator di sana, terkadang dia biasa tinggal WA, Pak, ada yang mendaftar nikah. Kami tetap melayani. Kadar itu kita harapkan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan baik anaknya di KUA, tidak usah sungkan.
0: Iya.
1: Nah, didaftarkan ke KUA, begitu.
0: Oke. Terakhir nih, Pak Iqbal.
3: Siap.
0: Harapan Anda juga nih ya, selaku mungkin garda terdepan juga nih dalam hal pembinaan keluarga tadi dan ketahanan keluarga ya. Silakan.
3: Mantikolore ini kelurahan terbesar ya di Kota Palu. Ada melebihi dari 7 KUA yang ada di Kota Palu. Saya berharap kepada seluruh masyarakat, bukan hanya di Mantikolore, khusus Kota Palu, dan bagi siapa saja yang mendengar, yuk daftarkan nikahnya di KUA. Karena sekarang ini banyak juga masyarakat yang nikahnya tidak terdaftar di KUA. Ya. biasanya nanti terdapat kendala baru urus ujungnya ke KUA. Nah, saya mau nikah saya gimana? Daftar tidak? Oh tidak, ternyata dia cuma nikah seperti ibu bilang tadi. Ya, nikah yang sah secara agama kalau terpenuhi rukunnya tapi tidak sah secara undang-undang. Pakai siri tapi tidak pakai pinang. Nah, nikah siri tidak ada pinangnya. Harapan saya buat masyarakat khusus Kota Palu dan semua yang mendengar, ayo bagi keluarga, anak, saudara, daftarkan nikahnya resmi di KUA. KUA itu tidak sulit sebenarnya, tidak repot. Apalagi sekarang sudah sistem online. Ya. Sistem online bisa daftar sendiri, kemudian mau ke kantor bisa. Nah, kalau sudah daftar di KUA, resmi sudah. Dan pasti akan buku nikah. Apalagi sekarang program Kota Palu ini kita bermitra ke catatan sipil juga ya. Mungkin sudah disampaikan. Dan masyarakat Palu sudah tahu. Jadi bagi catin itu langsung dapat buku nikah, kartu keluarga, dan KTP. Jadi kan asik catinnya kalau daftar di KUA. Kalau tidak daftar di KUA, tidak dapat itu. Tidak dapat buku nikah.
0: Kasihan juga nanti anaknya ya.
3: Iya, kasihan anaknya. Jadi ayo mari daftarkan nikah di KUA. Kemudian KUA ini banyak kita bekali dengan kayak binwin. Saya selalu tekankan ke binwin untuk memasuki masa pernikahan supaya dalam ketahanan keluarga, mudah-mudahan tergapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak dokter masih ada mau ditambahkan?
2: Ya, harapan kami kepada masyarakat Sulawesi Tengah menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Tengah agar memastikan pernikahan mereka, pernikahan keluarga, anak-anak kita terdaftar dan tercatat di kantor urusan agama masing-masing. Karena pencatatan pernikahan itu akan memberikan dampak terhadap masa depan. Nah, karena ibu sekarang ini kan mereka-mereka yang tidak tercatat pernikahannya itu pada susah. Saya contohkan misalnya ketika lulus P3K misalnya, nah itu dibutuhkan buku nikah. Nah banyak ketika mau urus kartu keluarga misalnya, ada yang menikah siri misalnya ya, sudah nikah siri belum tercatat, masuk rumah sakit, nah ini kan dibutuhkan kartu keluarga. Sementara syarat untuk membuat kartu keluarga harus ada buku nikah. Jadi
0: buku nikahnya didapatnya di KUA.
2: Jadi saran kami, jangan sampai masyarakat kita tiba masa tiba akal, nanti pas butuh baru dia datang di KUA. Pak KUA bagaimana ini?
0: Sudah terlambat itu ya.
2: Jadi saran kami kepada masyarakat sudah setengah memastikan pernikahan keluarga kita, anak-anak kita tercatat dan terdaftar di kantor urusan agama. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Zaid, juga Pak Iqbal, Pak Ruli ya, sudah hadir di RRI Palu memberikan pencerahan juga nih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Bisa kita tutup dengan janji kok apa tadi? Tepuk sakinah. Saya suruh apa loh?
3: Boleh.
0: Yang pertama janji kokoh kan? Oke, 1, 2, 3. Janji koko, janji koko, janji koko. Berpasangan.
1: Berpasangan dulu.
0: Terbalik ya.
1: Awalnya yang tepuk sakinah. Berpasangan.

0: Gak saling ridho, musyawarah untuk sakinah.
1: Oke, bagaimana Mas Ed? Anda menikah terlalu cepat waktu itu, belum ada belum ada tepuk sakinah. Oke, sekali lagi terima kasih ya, kita tutup ya. Untuk ngobras kita malam hari ini pendengar, bersama dengan teman-teman dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Sulawesi Tengah. Nantikan untuk ngobras edisi selanjutnya bersama dengan komunitas lain. Saya Rina pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Atalanta, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
1: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
2: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kekhilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
11: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan paku tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
20: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sartiwumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
20: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
0: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Untuk anak negeri,
1: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan sekarang sudah menit ke 40 ya, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini pendengar, sebelum nanti kita masuk pada ruang rindu, kita akan ikuti terlebih dahulu mimbar Katolik, di mana akan hadir Pendeta Irianto Wibowo yang akan membawakan khutbahnya malam hari ini dengan judul Doa Sumber Kekuatan. Untuk itu, dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Salve Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu lagi dalam mimbar agama Katolik. Di dalam ini saya akan membawakan tema tentang doa adalah sumber kekuatanku, yang bersumber dari bacaan Injil dari Matius 6 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus sumber kekuatanku, terima kasih untuk segala berkat kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam diri hamba ini yang akan membawakan tema tentang doa adalah sumber kekuatan kami. Biar ya Tuhan, melalui doa kami mendapat kekuatan yang tentunya yang berasal daripada-Mu. Biar ya Tuhan, kami selalu berharap pada-Mu. Biarlah kami selalu rendah agar Engkau kami selalu tinggikan. Karena kami yakin dan percaya sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami. Biarlah melalui doa, melalui program acara hari ini, kami semua dapat Engkau kuatkan. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang kudus, mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya akan membawakan tema tentang doa adalah sumber kekuatan. Jadi, hari ini saya sebagai ayat yang saya ambil adalah dari Matius 6. Mungkin kita bisa baca sama-sama Matius 6 pasal 7 sampai 15. Saya ulangi, Matius 6 ayat yang 7 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dari bacaan ini kita tahu bahwa ayat yang tadi pertama tentang janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, kalau kita berdoanya juga bertele-tele, kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Doa itu bukan seperti puisi, ya. Doa juga bukan seperti surat cinta. Tetapi doa merupakan curhatan hati kita, apa yang kita rasakan. Jadi tidak perlu lagi Tuhan Engkau sumber segala, boleh kayak begitu, tapi saat mungkin saat kita sendiri boleh. Tetapi Tuhan itu hal-hal yang demikian merupakan suatu hal yang seperti itu. Ayat yang tadi disampaikan, janganlah bertele-tele. Jadi Tuhan ingin kita itu seperti kita bicara dengan sahabat kita, bicara dengan orang tua kita, bicara dengan orang dekat kita. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan, sampaikan saja. Karena Tuhan
dekat dengan kita. Makanya ada Yesus hanya sejauh doa. Jadi seberapa dekat engkau dengan Yesus, begitu juga kalau saat kita berdoa. Jadi biarlah doa itu mengalir apa adanya, seperti percakapan antara anak dengan bapaknya. Jadi di dalam sebuah seminar itu terdapat peningkatan hidup rohani umat di suatu paroki. Jadi di dalam sebuah seminar itu ada suatu kegiatan yang menghidupkan rohani umat di situ. Jadi ada seorang ibu bertanya, bagaimana kita harus berdoa yang baik dan benar? Ini kayaknya pertanyaan untuk kita semua. Dia sudah berusaha untuk berdoa dengan baik, tetapi rasanya Tuhan belum menjawab doa-doa itu. Sehingga dia berpikir bahwa dia belum berdoa dengan baik dan benar. Jadi dalam perikop ini merupakan bagian dari khotbah dan pengajaran Yesus di bukit kepada para muridnya. Jadi di bagian ini Yesus ingin mengajarkan cara berdoa yang baik dan benar. Jangan mengucap doa itu yang panjang-panjang, bertele-tele, berlebihan. Karena mengenali Allah itu sebagai Allah yang maha baik, murah hati dan maha rahim. Maka percayalah bahwa Bapa itu sudah mengetahui isi hati kita sebelum kita memintanya. Kemudian Yesus ingin memberikan contoh doa tadi. Makanya dalam ayat tadi kita mendengarkan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Ya, jadi ingin mengajarkan bahwa doa itu tidak usah terlalu panjang-panjang, bertele-tele, berlebihan. Karena Yesus sudah tahu isi hatimu. Jadi tips doa yang baik itu harus dimulai dengan ucapan syukur terlebih dahulu. Jadi berdoa yang baik adalah mengucap syukur atas segala berkat, kasih rahmat Tuhan, atas segala keselamatan kehidupan kita. Bahwa Yesus adalah sumber di dalam kehidupan kita. Dan untuk akhirnya apa kita di dalam doa? Akhirnya adalah untuk mau mengampuni kesalahan sesama kita. Makanya tadi di doa Bapa kami kita bisa lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berdoa. Jadi di awal kita mengucap syukur, di akhir dengan pengampunan. Jadi dalam hal berdoa, biarlah itu menjadi suatu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya tidak usah terlalu, apalagi kalau seumpama di acara-acara begitu ya, banyak orang. Jadi biarlah ajarkan kepada orang-orang bahwa doa itu tidak usah yang terlalu berlebihan. Karena yang ingin Tuhan tunjukkan bahwa bagaimana kedekatan hati kita dengan Tuhan. Nah, karena doa itu merupakan sumber kekuatan kita tanpa kita sadari. Jadi biarlah doa menjadi suatu percakapan indah antara kita dengan Tuhan. Jadi seperti contohnya kita bertemu dengan orang tua kita atau sahabat kita. Apa kabar? Jadi tanpa harus kita, ilustrasinya begini. Jadi kalau kita bertemu dengan kekasih hati kita di dalam satu pertemuan, mungkin di taman atau di kafe atau segala macam, di situ kita tidak perlu harus bicara bahwa saya suka sama kamu, kamu cantik, kamu. Tapi sudah ditahu bahwa dalam hati kita itu ya yang sudah diisyaratkan. Tetapi biarlah apa yang penting adalah percakapan pribadi kita. Jadi segala persoalan, segala ucapan syukur itu yang penting dalam doa kita. Jadi doa merupakan sumber kekuatan bagi kita. Jadi bukan menjadi ajang untuk merayu-rayu Yesus atau perkataan-perkataan yang terlalu bertele-tele. Karena
di dalam doa di situ ada hubungan dekat antara manusia dengan Tuhan. Jadi biarlah itu menjadi suatu komunikasi yang menjadi bukti bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka melalui doa, segala apa yang kita alami, percobaan atau godaan yang kita tidak bisa hadapi, di situ bisa kita sampaikan. Jadi itulah renungan kita hari ini. Biarlah doa menjadi suatu percakapan pribadi kita dengan Tuhan yang tidak perlu bertele-tele atau kata-kata yang berlebihan, tetapi suatu isyarat bahwa melalui doa kita dekat dengan Tuhan. Jadi jadikanlah kekuatan doa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi makanya di dalam satu perumpamaan Yesus pernah berkata, kalau kamu berdoa jangan tunjukkan di depan orang-orang bahwa kamu lagi berdoa. Apa yang Yesus ingin sampaikan di situ? Dia ingin mengatakan bahwa kalau kamu berdoa, tutup pintumu, masuk ke dalam kamar, berdoalah secara pribadi. Itu adalah yang ingin Yesus sampaikan, bahwa adanya kedekatan kita dengan Tuhan, bukan dengan sesama manusia ya. Doa itu antara kita dengan Tuhan, bukan antara kita dengan manusia yang ingin, kecuali kita ingin mendoakan orang-orang ya, orang-orang di sekitar kita atau sekeluarga kita. Tetapi doa itu merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya ada di suatu ayat Alkitab, Yesus mengatakan tentang permampan doa, kalau ingin berdoa jangan depan orang-orang. Ya, tetapi kalau kita ingin berdoa, masuklah ke dalam, tutup pintumu dan berdoalah secara pribadi. Yang kita utamakan adalah komunikasi yang dekat dengan Tuhan, bukan hal-hal yang bertele-tele atau yang panjang-panjang atau yang berlebihan. Itulah sebenarnya inti doa. Biarlah dalam renungan hari ini menguatkan kita bahwa agar kita untuk selalu dekat dengan Tuhan adalah dengan doa, yaitu doa pribadi dengan Tuhan. Demikian hari ini, sebelum saya akhiri, saya ingin tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terutama pada hari ini, saya hamba-Mu sudah membawakan renungan tentang doa. Biar ya Tuhan, apa yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah setiap orang-orang para pendengar dimanapun mereka berada. Biar ya Tuhan, mereka dapat menjadi sumber berkat bagi orang lain. Terutama adanya hubungan pribadi yang baik melalui doa antara Engkau dengan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya Irianto Wibowo undur diri. Tuhan Yesus memberkati.

0: 1.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda Firehouse pendengar dengan I Live My Life For You. Ini membuka kebersamaan kita ya untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Waktunya berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa ikutan di 0811456039 08, dan juga di 455442. Mungkin Anda juga malam hari ini sedang menuju ke lokasi penutupan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi ya, yang berlangsung di lapangan Teganjel Likuifaksi Kabupaten Sigi ya. Malam hari ini sudah penutupan dan semoga saja cuaca mendukung. Begitupun juga dengan Anda yang hendak mengatur ritme tidur nih, karena akan mengikuti semarak ya pesta bola di tahun ini. Sudah dua malam berturut-turut, kami pun juga turut menyiarkan begitu ya di setiap pertandingannya, tidak semua tapi adalah ya. Dan malam hari ini pun juga nanti kembali pada pukul 3 dini hari Anda bisa kembali mendengarkan Pro 1 RRI Palu pendengar, untuk pertandingan antara Qatar kontra Swiss ya pada grup B subuh dini hari nanti pukul 3. Dan pukul 5 atau pukul 6 di sini berarti itu ya, ini mempertemukan tim Tango Brazil melawan Maroko. Jadi kita juga bisa nonton bareng besok ya di lapangan Fatu Lemo. Ini kerjasama antara RRI, TVRI dan juga Antara. Nanti akan ada nonton bareng untuk Piala Dunianya di lapangan Fatu Lemo pada pukul 6 pagi. Jadi sembari olahraga gitu ya, sembari menyaksikan juga untuk pertandingan Brazil versus Maroko. Ya, turut juga disiarkan di RRI Palu ya pukul 6 nanti. Oke. Baiklah pendengar. Di malam hari ini saya temani Anda untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Ella.
1: Ruang Rindu.
0: Yuhu. Malam-malamnya lagi dingin-dingin ini. Empuk ini ya.
1: Lagu mancanegara.
0: Kita duetkan nih manca dan Indo.
1: Mau dengar lagunya Meg and Letty Kisson, Dream of Me.
0: Dream of Me?
1: Iya.
0: Mimpikan aku gitu ya?
1: Iya, mimpikan aku, mimpikan Rina.
0: Berarti kalau bahasa Indonesia ya, lagu Indonesia ya, mimpi, mimpikanlah diriku. Ntar ya, saya carikan dulu, Leng. Dari siapa tadi nyanyi ini? Meg and Letty Kisson. Oke. Ditunggu. Yuhu. Selamat malam kembali. Sudah mau tidur ceritanya ini kan? Sudah bawa pesan lagu mimpi ini, Dream of Me. Enak kali ya kalau dimimpiin gitu ya. Halo, selamat malam.
2: Malam, Marita.
0: Selamat malam. Siapa gerangan di mana?
2: Dari Willy di Luwuk, Mbak Rini.
0: Oke, Luwuk. Masih hujan di sana kah atau enggak ada hujan sama sekali nih?
2: Lagi hujan, Mbak Rina.
0: Sama berarti ya, posisi sini gerimis-gerimis manja. Oke, mau dihangatkan dengan lagunya siapa ini, Bang Willy?
2: Bisa lagunya Cliff Richard.
0: Judulnya?
2: Vision.
0: Vision?
2: Iya. Yeah.
0: Racun gitu ya? Iya tuh.
2: Lagunya Vision.
0: Bentar-bentar cari. Oke.
2: Kalau nggak bisa ganti aja.
0: Oke, mau yang mana kalau yang diganti kan?
2: Gantinya Yana Julio aja.
0: Boleh. Judul?
2: Yana Julio judul apa ya? Aduh lupa lagi judulnya yang yang bagus.
0: Banyak sekali begitu saya cari jiwa, Yana Julio ya.
2: Emosi jiwa itu.
0: Oh, emosi jiwa. Oke. Saya siapkan kalau begitu untuk Bang Willy. Ditunggu lagunya.
2: Oke, terima kasih banyak, Mbak Rina.
0: Kembali kasih. Selamat malam kembali. Oke, udah jauh ya dari Luwuk, udah merapat. Yang dekat-dekat di sini, mana suaranya? Boleh dicoba lagi ya untuk yang mau juga ditemankan dengan lagu favorit Anda. Selamat malam Bu Ani.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin di sana, Le?
3: Dingin sekali.
0: Banyak suara kodok, suara jangkrik.
3: Oh, lagi banyak lagi.
0: Sama di kota di. Benar.
3: Iya.
0: Mau ditemankan lagu siapa?
3: Lagu Mancanegara.
0: Mancanegara Indo boleh gabung.
3: Tapi yang lama punya bukan?
0: Iya dong, 80-an, 70-an, 80-an.
3: Oh iya.
0: Kong?
3: Kong lagunya siapa bagus ya?
0: Kumiyo lo. Pikir-pikir akang dulu.
3: Don't forget to remember.
0: Ingat ya? Remember.
3: Iya, betul sekali. Lanjut.
0: Siapa pe lagu itu ya? Kita selalu pada pe penyanyi leh.
3: Kita selalu lupa juga ya. Don't
0: forget to remember. Bukan Bee Gees. Kita anu rilis.
3: Bee Gees mungkin iya.
0: Bee Gees so ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau tidak ada, rilis mi saja.
0: Ada kayaknya nih, don't forget to remember.
3: Oh iya.
0: Ada okay, sayang.
3: Sehat-sehat Mbak Rina.
0: Amin.
3: Selamat menjalankan tugas.
0: Iya, terima kasih.
3: Nanti jaitunya.
0: Di balik layar jaitu leh. Oke. Okay. Oke, Bunda Ani, terima kasih banyak. Oke. Saya tahan dulu ya untuk yang penelpon selanjutnya. Saya coba hadirkan 3 lagu pilihan ini ya, menemani Anda yang sedang menikmati malam minggunya.

0: Dan satu lagu bonus tadi ya, ada Andy Maria Matalata untuk Januari yang biru. Kalau Februari pink, Maret itu biasanya Mars itu merah ya. April apa cocoknya? Oke deh, kita lanjutkan lagi pendengar di Ruang Rindu kita malam hari ini. Yuhu, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi.
1: Ruang Berbagi apa namanya?
0: THR.
1: Oh, belum saatnya THR nanti.
0: Oh, belum.
1: Iya, ya nanti coba. Nanti saya nukum WA aku.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu ya.
1: Iya. Berbagi THR.
0: Komi tidak pergi di penutupan MTQ.
1: Kan sini, mau ke sana hujan.
0: Hujan di situ leh?
1: Iya, padahal tadinya saya rencana mau pergi mau ketemu dengan Arif di sana.
0: Ada Alipong di sana, Arif.
1: Ada Arif di sana.
0: Beliau lagi tugas.
1: Iya, nanti besok subuh dia lari ke wali kota.
0: Pi nonton bareng.
1: Iya, nonton bareng.
0: Iyo, Brazil Maroko.
1: Iya, Brazil lawan Maroko.
0: Kalau kayaknya kalau dorong Maroko ini habis aneh, apa nafas agak-agak setengah mati karena Maroko
1: Kita tetap apapun itu tetap kita dukung Asia.
0: Iya, siapa dan Jepang, Korea?
1: Korea kan sudah menangkan kemarin.
0: Sudah menang Korea kemarin. Kamu ini ikut badengar atau ikut menonton?
1: Saya ini
0: mana-mana.
1: Sudah jarang kemana kalau pagi apa malam ini. Pagi-pagi sudah tunggu depan TV.
0: Jadi banoan saja dulu, tunggu hasilnya. Ikut nonton?
1: Iya, di depan TV.
0: Oh, mantapnya. Tidur dulu tapi tuh?
1: Baik, tidak ada bilang tidur dulu. Sudah, di depan TV.
0: Oke, dan lagunya siapa ini? Saya temankan Komio.
1: Siapa? Yoshi Luki.
0: Yofinoki?
1: Yoshi Luki. Yoshi Luki. Bukan Luki. L.
0: Judulnya Jo.
1: Judulnya untuk apa lagi?
0: Sudah jodan kalau memang tidak mau lagi dan
1: apalagi
0: iya. Yang kayak bagaimana lagi untuk apa lagi bukan
1: sudah terakhir nanti orang suruh lagi Rina lagi yang menyanyi
0: kan, supaya saya tahu dulu untuk lagu ini ada cuma Utaliku Mahua ini dengan Leo
1: itu boleh dia itu
0: Utaliku Mahua.
1: Bukan, ada Yoshi Luki betul itu ada lagunya Yoshi Luki yang bawa.
0: Nggak ada di sini, Leng.
1: Yang bawa cuma Utaliku Mahua.
0: Cuma Utaliku Mahua untuk apa lagi?
1: Tidak, kasih utama ada aja.
0: Nah, rasa itu lah, ada ketupat.
1: Tidak.
0: Oke, saya siapkan kalau Utaliku Mahua, Dang.
1: Iya, oke, Dang.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut lagi di 0811 456 03908. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa gerangan?
2: Dengan Joni.
0: Di mana Bang Joni?
2: Sekarang di rumah ada di Petobo.
0: Petobo ya.
2: Kemarin kan di Katura di Anoa.
0: Abah Pontar. Kalau malam ini sekarang sudah stay di rumah sendiri Petobo.
2: Iya.
0: Oke dah. Pada malam Minggu ini harusnya jangan pulang dulu ya kan? Piba Pontar ulang.
2: Anakku suka keluar bawa motor, sudah stay di rumah saja.
0: Baku bonceng.
2: Tidak bisa.
0: Lain di tujuan
2: Iya.
0: Oke, dan kalau begitu DP Bapak kita kasih lagu saja dang. Lagunya siapa ini?
2: Saya boleh lagu yang orang Indonesia yang bawa.
0: Boleh, manca Indo boleh.
2: Iya. Why do you love me?
0: Plus plus.
2: Ya.
0: Why? Boleh. Do you love me? Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dicarikan dulu sama Pak Edi ya. Next di belakangnya Bung Joni, Pak Joni Petobo di 0811-456-03908. Saya tunggu lagi atensinya. Ayo, kita masih di ruang rindu untuk era 70-80-an Indonesia dan juga mancanegara ya. Boleh semuanya nanti Anda hadir lagi pukul berapa nih? 22. Oke, sekali lagi kami ingatkan ya, malam ini atau dini hari nanti Anda bisa dengarkan untuk siaran langsung Pesta Bola pada pukul 3 dini hari. Ini menghadirkan pertemuan antara Qatar dan juga Swiss ya, pukul 3 dini hari. Dan juga nanti pukul 6 pagi kita juga kembali ikuti atau kita dengarkan pertandingan antara Brazil dan juga Maroko. Bisa Anda dengarkan di RRI Palu. Oke, baiklah, saya hadir dengan utalikumahua ya. Untuk apa lagi kalau sudah tidak ada yang mau dibicarakan, ya sudah. Kita dengar lagu saja.

0: Sudah ada beberapa lagu yang hadir untuk menghibur kita dan menghiasi istirahat malam kita di hari ini ya. Masih ada yang menit ke 21 ini lepas dari pukul 22 masih di perjalanan misalnya karena malam minggu ya, habis keliling-keliling kota Palu, kemudian mungkin ke mana lagi, Donggala, Sigi, ataupun kemana aja. Yang penting happy kalau kata Jamal Mirdad ya. Saya ke Simalaya dulu nih, halo, menyapa Bunda Maspa di sana. Halo.
1: Assalamualaikum Marina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasehat kumile?
1: Alhamdulillah sehat. Mau ke penutupan MTQ tidak jadi.
0: Ya no, selesai barangkali nih.
1: Iya, penutupan ini malam.
0: Maksudnya sudah selesai mungkin juga acara penutupan sampai 11 ini?
1: Belum.
0: Oh, masih lanjut. Kong, jauh dari Simalaya itu eh?
1: Jauh juga.
0: Lumayan lah.
1: Lumayan.
0: Masih jauh. Hujan sampai sekarang?
1: Tidak.
0: Tapi so dingin ini. Di rumah saja dulu.
1: Makanya mau minta malam yang dingin ini dari Emilia Contessa.
0: Asik. Oke, saya carikan kalau gitu ya.
1: Terima kasih, Ri.
0: Iya, sama-sama Bunda. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Balaya, jangankan di sana ya. Di dalam kota saja ini dingin. Nara Nindi. Oke, lanjut di 0811-456-03908. Dari Simalaya, saya ke Sumari menyapa Ibu Yanti. Hola.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rindu,
0: 100. Malam yang panjang
2: kita
0: ya.
2: Kita ketemu di Dar
0: saja. Ada di mana Semana ini Komyudan?
2: Iya
0: le,
2: baru pagi malam,
0: baru dingin.
2: Sore tadi malam, tadi subuh, tadi siang, sampai sekarang.
0: Sampai mau ambil wudhu pun rasa dingin le.
2: Sama kayak rasa mau bawa wudhu ini mau pakai air hangat. Jok dispenser dulu.
0: Kong, Komio mau dihangatkan dengan lagu siapa ini Dan?
2: Lagu hangat-hangat kah ya,
0: apa kuah bakso?
2: Ya, serahkan malam minggu ini sama serahkan untuk dengan Rina dulu buat pilihkan salam yang hangat-hangat.
0: Abang tukang bakso yang itu mau.
2: Kalau saya mau minta nikmatnya kita itu makanan.
0: Gitu.
2: Kalau hangat-hangat minuman.
0: Oke.
2: Okay. Ya Marina dulu saya serahkan malam minggu ini.
0: Anu Jo, apa begitu dari Dores kah?
2: Yang ada di desa Sumari atas sana dorong agak monitor kayaknya tuh.
0: Iyo, ini Jo. Kalau mau hangat-hangat itu ya, ingin ku peluk dirimu.
2: Nah itu. Kok tua tahu?
0: Hai.
2: Itulah sudah saya bilang tadi saya serahkan. Cantik pintar sudah ini yang saya.
0: Sisirku tuh.
2: Memang dekat sudah tuh kalau
0: bisnis. Bila malam ku peluk bayang dirimu.
2: Wah, maksudnya lu ada bantal dulu saya. Oke, cantik.
0: Oke, Dan.
2: Keluarga.
0: Iya.
2: Salam hangat, salam sehat, salam paling sayang.
0: Amin.
2: Paling sayang buat yang jauh di mata, dekat di telinga.
0: Gosomo.
2: Salam sahur dirinya. Makasih. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita siapkan dulu DP lagu ini deh. Ada lagi di belakangnya Bunda Sumari. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antesema ini le.
3: Dengan Andre.
0: Di mana posisi Andre?
3: Di Birobuli.
0: Birobuli, oke. Sebelah mana Birobuli?

0: Oke dong, Bang Andre, komu lagu siapa ini?
1: Lagu apa yang bagus ya?
0: Semua lagu ini bagus, Ranga.
1: Lagunya Mayer Mantir.
0: Boleh.
1: Daun-daun kering, biar hujan begini. Pakai daun-daun kering bagus.
0: Nanti besok disapu, leh.
1: Iya.
0: Oke, saya carikan dulu, nih. Daun-daun kering. Yeay, kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi jangan langsung dibakar, leh. Apa ada aturan wali kota sekarang tidak boleh bakar sampah, kan? Dapat lihat DP asap, dicari tahu di mana titik. Habis itu ada denda kata. Iya kan? Jadi jangan bakar sampah sembarangan ya. Kan sudah ada aturannya. Oke. Baiklah, ada beberapa lagu nih yang sudah dipilih untuk kita dengarkan bersama di malam hari ini. Jadi tetaplah dengarkan lagu-lagu penghangat Anda di malam hari ini.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dan pendengar, kita cukupkan ya untuk ruang rindu kita di malam hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya ya. Dan selanjutnya kita masuk dalam ruang inspirasi. Di malam hari ini kami kembali menemani Anda dengan lagu-lagu pop tanah air untuk waktu istirahat di malam hari ini. Terima kasih ya, jangan lupa pada pukul 3 dini hari nanti kita akan ikuti untuk pertandingan Swiss menghadapi Qatar ya. Dan bisa Anda dengarkan melalui FM 90,8 MHz.
1: Pro 1

Pendengar, terima kasih untuk perhatian Anda di sepanjang siaran kami edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali pendengar, dan jangan lewatkan siaran Pesta Bola Piala Dunia 2026 pada pukul 3 dini hari nanti, yang akan mempertemukan negara Qatar melawan Swiss, ya, yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 3 dini hari nanti. Dan tentu saja kami akan menyiarkan juga secara langsung, jadi Anda bisa kembali mendengarkan siaran kami pukul 3 dini hari hingga selesainya pertandingan. Saya Rina dan juga Edi Firmansyah yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.